0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan angka yang ditahan yakni Ahmad Yaya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Yaitu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara EF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mengapa ada dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
4: Tanya ke Pak, dari Pak Sadat. Pak Sadat kan jadi tersangka juga ketakut, Pak.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama Dengsi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yaya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan tutup 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 255 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa

0: Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Kuntur Yudi menjelaskan, barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 69 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
1: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap dikelurakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
0: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
2: Ya, sampai dengan di marketing. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekan 2 Candi 2026, Polda

0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan

0: biasanya dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, itu masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
1: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Sukowidodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret

0: dihadapkan pada tumbuhan itu masih tanaman-tanaman nggak apa-apa, tapi kalau SMA perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN, dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang

0: mengikuti. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
1: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BKN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin sih itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BKN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BKN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BKN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BKN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
2: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala setelah kepala BGM adalah beliau Bapak Sugariono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program akan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka.

0: Supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
1: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: pembahasan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Marimandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
6: 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini dan masih bersama dengan saya, Duita Ardiana. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, untuk hari Kamis 23 Juli 2026 bersama dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang. Halo, selamat pagi rekan Arman.
7: Selamat pagi rekan Duita.
6: Apa kabar rekan Arman?
7: Baik rekan Duita. Baik. Alhamdulillah.
6: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
7: Baik rekan Duita, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026, yang mana perakiraan ini mulai berlaku dari pagi hari ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat umumnya cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang hingga sore hari nanti. Beberapa wilayah secara umum cerah hingga berawan. Dan juga ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang, Kabupaten Mamuju Tengah, di wilayah Topoyo, Kabupaten Pasangkayu, di wilayah Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk malam hari nanti cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut lagi di potensi cuaca pada dini hari nanti. Begitupun untuk dini hari nanti, wilayah Sulawesi Barat umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara antara 15 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 58 sampai 92%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir, terutama di pesisir Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tinambung, kemudian juga di pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Banggai, Banggai Timur dan Pambuang, dan pesisir di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tapalang dan Tapalang Barat. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Duita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan rekan Duita.
6: Baik, terima kasih rekan Arman atas informasi laporan perakiran cuaca untuk hari ini. Pendengar, demikian informasi cuaca bersama BMKG Tampa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan nantikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822

0196-9096-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mamuju pagi ini, dan pendengar, hari ini hari Kamis 23 Juli 2026 juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional, yang pada momentum ini juga menjadi momen untuk merefleksikan komitmen bangsa dalam memenuhi hak anak-anak. Dan untuk tema Hari Anak pada tahun 2026 ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Berbicara mengenai sayang terhadap anak, nanti kami akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik. Dan tentunya pembatasan gawai di lingkungan sekolah ini juga menjadi salah satu bentuk wujud kasih sayang kita kepada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa kita ke depannya. Dan tentunya hal ini juga perlu dukungan dari semua pihak. Nah, untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: mak dia mau apa nanti puok di ya ni hormati
1: ya ya ya
0: nanti mau ni harangan ni. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi ya, ya, mau harangan ya, ya, pusar ya, ya. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa muharram darah kira kira darah kira kira puau tapi mua apiang mu puau puau.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ya, dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis narik hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dia sanging kana nantu pokokna amal niat tu. Iya iya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inganna na apa-apa di dirimu tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan masih dalam suasana perayaan Hari Anak Nasional, di mana ide tentang peringatan Hari Anak di Indonesia berawal sejak era awal kemerdekaan. Dan hal tersebut dilakukan melalui Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pada tahun 1952. Setelah mengalami beberapa perubahan tanggal, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
3: Talk Show Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan untuk hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Dan berkaitan dengan Hari Anak Nasional, saya akan mengajak Anda pendengar juga pemirsa untuk berdialog dalam tema yang masih ada kaitannya dengan anak, yaitu terkait dengan pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik. Kalau kita berbicara mengenai gawai, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, tentunya tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi ini menjadi salah satu hal yang harus dihadapi. Apalagi bagi anak-anak yang khususnya pada anak-anak sekolah yang saat ini juga sudah mulai familiar dengan penggunaan gawai. Dan untuk itu, untuk membahas terkait hal ini, telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Irham Yakub Esos MSI, Kepala UPTD Baldatin atau Balai Data dan Informasi Dikbud Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi.
2: Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ya. Baik ya Pak ya. Pagi hari ini kami akan mengajak untuk berdialog tentang topik pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik nih Pak. Kalau membahas mengenai gawai ini, sebenarnya ini baru-baru ini ada surat edaran ya Pak ya, terkait dengan hal ini. Surat edaran ini merupakan surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026.
4: Ya betul.
2: Ini baru saja dirilis atau seperti apa nih Pak?
4: Surat edaran ini baru saja yang kami terima. Namun untuk pembatasan gawai ini jauh sebelumnya kami di Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sudah lama membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembatasan gawai ini. Ini dasar dari beberapa rapat koordinasi kepala dinas di tingkat pusat maupun di daerah bahwa dampak gawai, bahaya gawai ini sangat luar biasa terhadap perkembang tumbuhnya anak didik kita di Sulawesi Barat.
2: Kalau di Sulawesi Barat sendiri ini sudah sejak kapan ya Pak ada pembatasan penggunaan gawai di sekolah?
4: Berdasarkan surat edaran kami itu per Februari 2026 kita sudah ada surat edaran ke seluruh satuan pendidikan. Bahkan sebelum terbitnya surat edaran dari menteri ini, kami sudah melakukan monitoring terhadap surat edaran, apakah surat edaran yang kami kirimkan ke satuan pendidikan itu dampaknya bagaimana. Nah, ternyata dari hasil monitoring itu kami dapatkan informasi baik dari siswa peserta didik sendiri maupun guru dan kepala sekolah serta orang tua murid. Semua mengatakan dampaknya sangat bagus, sangat luar biasa, dan beberapa item yang kami tanyakan terkait pembatasan gitu-gitu ini, mereka sangat support dengan baik.
2: Oke, jadi kurang lebih untuk di Sulawesi Barat sendiri ini sebenarnya pelaksanaannya sudah hampir 6 bulan ya Pak ya?
4: Iya, sudah hampir 6 bulan.
2: Sudah hampir 6 bulan. Dari kurun waktu 6 bulan tersebut, hal apa nih Pak yang paling terlihat jelas di anak-anak dari sebelum adanya pembatasan penggunaan gawai di sekolah dan setelah adanya pembatasan penggunaan gawai tersebut Pak? Dan kalau misalnya kita lihat sekarang memang untuk anak-anak di sekolah ini apalagi usia remaja nih memang tidak memungkiri ya Pak ya kalau mereka hampir keseluruhan pasti memiliki handphone begitu ya. Dan itu juga mungkin yang salah satu yang melatar belakangnya ya Pak ya.
4: Jadi pertama dari hasil survei kami di, untuk peserta didik itu, temuan utamanya adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi, meningkatkan kefokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi. Itu untuk peserta didiknya. Sementara untuk guru dan tenaga administrasi, yaitu mereka menilai efektif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memperkuat interaksi sosial pada peserta didik. Ini untuk gurunya. Terus untuk kepala sekolah, kebijakan mendukung iklim sekolah yang kondusif, pengawasan perilaku siswa, dan pencegahan penyebaran konten intoleran. Ini pernyataan atau statement yang mereka sampaikan dari kepala. Sementara orang tua murid juga menyampaikan kepada kami, yaitu anak-anak mereka di rumah itu fokus belajarnya meningkat. Ketergantungan terhadap HP, gadget atau gadget ini berkurang, dan pengawasan orang tua menjadi lebih mudah. Nah, itu hasil monitoring kami.
2: Oke, jadi kalau kita melihat dari surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 ini, sebenarnya apa saja nih Pak nih poin-poin yang perlu diketahui oleh masyarakat, apalagi mungkin ada beberapa yang masih belum mengetahui nih. Mungkin bagi ada sebagian orang tua yang baru saja anaknya masuk ke jenjang sekolah tertentu dan belum mengetahui hal ini nih Pak. Apa saja poin-poin yang bisa disampaikan kepada pendengar?
4: Isi surat edaran dari menteri ini yang pertama yaitu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus di garis besar, bukan pelarangan tapi hanya pembatasan. Yaitu gawai dibatasi penggunaannya selama kegiatan belajar dan kegiatan satuan pendidikan berlangsung. Namun tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di bawah pengawasan pendidik atau guru. Nah, terus yang kedua, perlindungan anak sebagai dasar, yaitu pembatasan ditujukan untuk melindungi murid dari risiko adiksi digital atau paparan konten negatif, perundungan cyber, kekerasan berbasis daring, serta menjaga kesehatan fisik dan mental murid. Terus yang ketiga yaitu penguatan literasi digital, itu pembatasan penggunaan gawai diiringi dengan sosialisasi literasi digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab. Itu poin-poin yang ada di dalam surat edaran Menteri Pendidikan Dasar.
2: Jadi ini intinya bukan dilarang.
4: Bukan dilarang.
2: Tapi dibatasi.
4: Hanya pembatasan. Jadi memang sangat dilema karena ya di satu sisi ada dampak ya katakanlah negatif yang ditimbulkan oleh gawai ini, tapi kita tidak pungkiri bahwa ada juga dampak positif. Kita sangat membutuhkan karena begitu banyak pembelajaran yang berlangsung di sekolah sekarang ini harus melalui pemanfaatan digital, yaitu gawai ini.
2: Untuk penerapannya sendiri ini dari tingkat pendidikan sekolah dasar atau hanya yang menengah saja nih Pak?
4: Jadi berdasarkan surat edaran menteri ini mulai pendidikan dasar sampai menengah. Tapi kemarin yang jalan dari Februari itu kami mulai dari kewenangan kami tingkat menengah, tapi kita berharap juga di tingkat kabupaten melaksanakan hal yang sama untuk pendidikan dasarnya.
2: Oke, jadi untuk sekolah dasar sendiri di Sulawesi Barat ini belum ya Pak berarti ya?
4: Pasti sudah melaksanakan karena ini surat edaran ini sifatnya nasional menyeluruh.
2: Dan regulasinya seperti apa Pak?
4: Ya ini edaran, maksudnya edaran dari menteri, wajib kita laksanakan. Dan
2: untuk pelaksanaannya apakah pembatasannya ini di, jadi saat anak datang ke sekolah dan kemudian dikumpulkan gadgetnya atau handphonenya?
4: Itu teknis apa? Di masing-masing satuan pendidikan, karena yang mereka yang tahu persis bagaimana kondisi ya guru dan kepala sekolah. Tentu sekolah besar dengan sekolah kecil pemberlakuan edaran ini tentu beda, karena macam di SMA 1 yang jumlah siswanya yang ribuan, kalau mau dikumpul pada saat siswa masuk itu pasti membutuhkan tempat yang besar. Nah, tentu mereka harus menginisiati untuk pengumpulannya itu di masing-masing kelas pada setiap pembelajaran berlangsung, masing-masing wali murid, wali kelas atau guru bidang studi yang mengajar pada saat itu mengumpulkan gawainya ini. Kalau mau disatukan pada saat mereka masuk, saya kira itu kalau sekolah yang kecil yang siswanya cuma ratusan itu bisa lakukan. Jadi kami tidak atur sampai sejauh itu, tergantung kita serahkan sepenuhnya kepada satu pendidikan untuk mengatur. Yang jelas ada pembatasan yang mereka lakukan terhadap penggunaan gawai di masing-masing sekolah.
2: Jadi dikembalikan lagi ke masing-masing sekolah.
4: Iya, dikembalikan ke
2: sekolahnya. Terkait dengan peraturannya dan juga tata caranya, tata caranya seperti apa. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi untuk Anda. Bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti Anda boleh menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar yang nanti akan dijawab langsung dalam dialog interaktif hari ini. Baik, kembali lagi Pak ke topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik. Kalau kita menarik sedikit ke belakang nih Pak, sebenarnya hal apa nih yang paling utama yang menjadi latar belakang adanya pembatasan gawai di lingkup peserta didik ini Pak?
4: Yang mendasari itu ya pertama kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu. Jadi kedua itu menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman. Karena ya kita lihat kondisi sekarang ketika anak-anak kita belajar sambil disertai dengan gawai ada di sampingnya, pertama ya konsentrasi pasti hilang. Terus yang ketiga meningkatkan interaksi sosial antar murid. Jadi terkadang ya sesama murid saja itu duduk berdampingan, tadi mereka tidak saling menyapa, masing-masing sibuk dengan gawainya. Jadi ini adalah satu tujuan untuk pembatasan gawai. Artinya terkadang ya hampir tidak kenal lah sesama teman mereka. Beda di zaman kita pada saat gawai belum ada, ya tidak ada cara lain untuk
2: bersosialisasi
4: begitu, kalau tidak saling menyapa sesama teman. Tapi sekarang kadang kita sampai 5 orang duduk, 3 orang sampai 1 jam duduk, 1 kalimat pun tidak pernah mereka saling menyapa. Itu karena gawai masing-masing ada di tangan. Nah inilah yang terus yang kedua ya sekarang maraknya itu konten-konten yang tampak seringnya langsung dimasuk ke gawai masing-masing. So kita itu yang kita halau agar tidak langsung mereka terima dengan begitu saja.
2: Oke, dan salah satu faktor utamanya juga ini mungkin untuk meningkatkan lagi nilai-nilai untuk kehidupan sosial ya di kalangan anak-anak kita saat ini.
4: Betul,
2: karena kalau kita lihat sebenarnya dengan adanya gawai atau gadget ini anak-anak menjadi generasi tunduk ya Pak ya.
4: Semua tunduk di gawai.
2: Jadi saat bertatapan atau berkumpul bersama teman-temannya masing-masing memegang handphone masing-masing dan sama-sama menunduk untuk memainkan games atau hal-hal lainnya yang ada di media sosial begitu ya Pak ya.
4: Itu yang hilang di era sekarang.
2: Oke, baik Pak, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp dari Bapak Wawan. Bapak Wawan di Mamuju, katanya bagaimana nih Pak peran orang tua dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai di rumah? Karena kalau di sekolah kan sudah ada peraturannya ya. Dan katanya kadang-kadang nih anak kalau di rumah nih juga sulit untuk diminta untuk dibatasi gawainya nih Pak.
4: Ya, jadi pertama kami di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat itu pada saat mengeluarkan edaran bukan cuma ditujukan kepada satuan pendidikan. Tapi informasi ini juga kita upayakan sampai kepada seluruh orang tua yang memiliki anak yang masih belajar, baik itu di jenjang SMA maupun di bawahnya. Terus yang kedua ya, perlu dipahami bahwa kita atau pemerintah baik guru maupun yang ada di dinas pendidikan secara keseluruhan, kita dibatasi oleh waktu untuk menjaga anak ini. Begitu kita jam sekolah sampai jam 2, ada sampai jam 3, setelah itu kan kewenangan orang tua di rumah. Jadi kembali lagi kepada orang tua, masing-masing orang tua untuk ya, masing-masing menjaga anaknya setelah ada di rumah. Jadi memang agak sulit memang, tapi kalau kita tidak mulai, jadi karena memang gawe ini sangat apa namanya sudah menjadi kebutuhan yang anak-anak yang masih SD saja kelas 1 itu sudah tidak bisa terlepas. Tapi ya kita harus batasi setelah, karena kita sadar sebagai orang tua bahwa yang mengawasi dari guru dari sekolah itu cuma beberapa jam saja, selebihnya malam sampai besok paginya itu ya jadi tanggung jawab kita di rumah. Ya paling tidak orang tua bisa mengontrol lah anak di rumah. Jam sekian jam, sampai jam sekian boleh memanfaatkan, terus setelah jam sekian ya mohon di matikan HP-nya atau disimpan.
2: Oke, dan kalau kita melihat ini kan tadi orang tuanya juga menanyakan kalau di rumah saja ini anak-anak terkadang sulit untuk diminta untuk membatasi penggunaan gawainya. Kalau di sekolah sendiri nih Pak, kan mereka kan ya, juga
4: harus taat,
2: pasti saat proses pembelajaran tidak memungkiri juga ada yang mungkin masih coba-coba untuk menggunakan gawainya saat terjadinya proses pembelajaran. Dari Dinas Pendidikan sendiri apakah ada regulasinya Pak atau peraturan yang mengatur mengenai hukuman apabila di jam pembelajaran ini anak-anak masih menggunakan gawai?
4: Sampai hari ini kami belum sampai ke itu untuk punishment-nya. Kami tetap memberikan sepenuhnya kepada Satuan Pendidikan untuk mengatur bagaimana ini, karena ya kita sadar bahwa gawai ini ya itu tadi bukan dilarang tapi hanya dibatasi. Karena di sisi tertentu sekalipun misalnya siswa yang bersangkutan sudah menyetorkan gawainya ke guru atau ke siapa di sekolah, tapi ada hal-hal yang urgen yang harus membutuhkan itu, guru juga harus melayani ketika siswanya meminta kembali. Ya, misalnya dia mau hubungi orang tuanya atau butuh transportasi pulang atau apa, ya harus diberikan. Jadi saya kira begitupun di rumah. Jadi orang tua harus pandailah melihat kondisi situasi. Kalau memang ya harus dibutuhkan, ya dikasih. Kalau memang sudah tidak hanya bermain, ya bisa di stop dulu.
2: Oke, jadi untuk saat ini belum ada hukumannya ya Pak ya, yang mengatur apabila anak-anak di sekolah ini pada saat jam pembelajaran masih kedapatan menggunakan gawai begitu. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada peraturan tertentu ya Pak ya,
4: ya
2: mengenai hal tersebut. Kalau dari kolaborasi antara dinas, apakah ada Pak yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini Pak?
4: Sebenarnya ide untuk pembatasan gawai di sekolah ini bukan lahir dari dinas pendidikan tersendiri. Hampir semua, ada beberapa leading sektor yang lain yang menyarankan untuk pembatasan ini. Dari dari pihak Polda sendiri, ya, saya lihat, saya baca berita tadi di mana ini, mereka mensosialisasikan tentang penggunaan gawai dari pihak Polda Sulawesi Barat itu, karena melalui gawai ini bisa orang-orang ini ya yang bisa memanfaatkan juga, terutama ada siswa-siswa kita yang masih umur yang sangat labil ini, memanfaatkan untuk memberikan informasi yang sifatnya intolerian atau ekstrim. Nah, itu yang jadi kalau di Sulawesi Barat termasuk Kesbangpol sendiri ini memantau ini penggunaan gawai. Jadi baik dari kerukunan umat beragama juga terlibat untuk ini. Jadi kami di dinas pendidikan ini hanya pelaksana teknis, menyampaikan kepada sekolah, mengawasi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pembatasan penggunaan gawai.
2: Oke, baik. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Irham, salah satunya juga dari pembatasan gawai ini untuk mencegah terjadinya irat ya, Pak.
4: Irat,
2: ya.
4: Betul.
2: Dan sebelum kita membahas lagi lebih dalam mengenai pembahasan kita di hari ini, yaitu pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik, kita jeda dulu sejenak. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti, boleh kami persilakan di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996.
0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih

0: Satgaswil Sulawesi Barat.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Di era digital, dunia ada dalam genggaman. Informasi datang tanpa batas, tanpa jeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi, belajar, bermain, dan berinteraksi di ruang digital. Namun, tidak semua yang terlihat aman benar-benar aman. Tidak semua yang menarik membawa kebaikan. Ancaman bisa datang tanpa disadari, dari konten yang tidak pantas, perundungan, hingga orang asing yang menyamar. Anak-anak perlu perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dampingi mereka saat menggunakan gawai, ajarkan batasan, dan bangun komunikasi yang terbuka. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sumber bahaya. Saring sebelum berbagi, waspada sebelum percaya, dan berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman dimanapun mereka berada, termasuk di ruang digital. Lindungi anak kita di dunia digital dengan pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
4: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Baik, kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi.

0: masyarakat. Dan topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik. Dan masih bersama kami juga di studio ada Bapak Irham Yakub, Esos MSI, Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat. Tadi sebelum jeda kita sempat membahas bahwa salah satu hal yang juga melatar belakangi adanya pembatasan gawai di sekolah ini adalah salah satunya adalah untuk mencegah adanya bahaya iret bagi anak-anak yang ada di sekolah. Nah, kalau kita melihat dari salah satu alasan ini Pak yang menjadi adanya pembatasan penggunaan gawai untuk melindungi peserta didik, sebenarnya untuk saat ini atau dalam beberapa waktu belakangan ini hal-hal apa saja nih Pak yang menjadi ancaman yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak remaja di dunia digital?
1: Ya tadi itu konten-konten yang tidak senonoh atau ajakan-ajakan untuk iret. Syukur-syukur di Sulawesi Barat belum ada yang terjadi, tapi di luar provinsi Sulawesi Barat itu saya pikir pasti sudah banyak terjadi, sehingga di hampir seluruh provinsi di Indonesia ini sebelum surat edaran menteri ini keluar sudah jauh hari sebelum sudah membahas terkait pembatasan gawai ini. Jadi nah, mungkin kita masih, daerahnya masih kecil, alhamdulillah masih aman damai di Sulawesi Barat ini. Nah, namun ya kita tidak tertutup kemungkinan ke depan kalau kita tidak cepat melangkah untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperti ini, hal-hal yang terjadi di luar sana akan dapat terjadi di Sulawesi Barat.
0: Ya, kalau melihat dari pembentukan karakter peserta didiknya ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa banyak manfaat yang timbul terjadi setelah pembatasan ini. Pertama, sosialisasi antara peserta didik, kontrol dari guru lebih mudah, dari orang tua juga, dan mereka ini menyampaikan sendiri kepada kami melalui apa namanya survei yang kami lakukan. Jadi banyak hal yang positif yang telah timbul setelah dilakukan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan ini.
0: Oke. Berarti sudah ada survei ya Pak ya?
1: Sudah kami sudah lakukan.
0: Dari hasil surveinya?
1: Semua mengatakan pembatasan gawai ini baik, semua mendukung dan bahkan dari pihak orang tua dari sekian ratus yang kami jadikan responden itu semua mengatakan agar kebijakan ini dipertahankan, jangan lagi dirubah, maksudnya jangan kita tarik lagi untuk dilakukan pembebasan seperti biasanya. Artinya ada manfaat yang positif yang mereka lihat terhadap anak-anaknya. Jadi mungkin sudah lebih komunikatif terhadap orang tua karena ya sudah terbiasa di sekolah, mungkin sudah sampai di rumah juga sudah terbiasa untuk jauh dari gawai. Dan seperti sebelumnya ya mau ke toilet aja harus dengan gawai.
0: Tidak boleh terlepas HP-nya begitu ya. Nanti kalau untuk surveinya ini Pak, apakah secara rutin berkala akan dilakukan atau bagaimana?
1: Ya kami akan lakukan setiap paling tidak 6 bulan sekali kami akan lakukan. Kami akan pantau terus bagaimana perkembangan, apalagi dengan terbitnya surat edaran menteri ini tentu kami akan kawal terus. Apa kendala, apa masalah, dan ketika ada permasalahan itu kami akan bahas menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan berikutnya.
0: Oke, jadi, dan nanti tindak lanjut dari surveinya seperti apa Pak?
1: Itu menjadi laporan buat pimpinan kami. Jadi, ini macam kami sudah ada laporan hasil survei di awal kami sudah. Tapi ya sekalipun ini sudah ada, kami juga belum merasa untuk mewakili semua karena sekalipun kami sudah ambil Sulawesi Barat, tapi sampelnya masih kecil, masih ratusan, sementara siswa kita Sulawesi Barat itu puluhan ribu. Jadi kami mau perbesar lagi sasarannya.
0: Oke, jadi nanti kedepannya untuk responden survei yang selanjutnya dalam skala yang lebih besar
1: lagi
0: Pak ya?
1: Lebih besar, agar bisa lebih terwakili.
0: Dan kalau yang sudah sejauh ini sih hasilnya
1: semua menyatakan
0: baik ya Pak ya. Dan semoga nanti dengan adanya survei dan juga adanya perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan dari hasil survei tersebut tentunya dapat memberikan lagi dampak yang lebih positif kepada anak-anak peserta didik yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Barat ya Pak ya.
1: Ya, jadi kami di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat juga sambil melakukan pembatasan ini, kami juga berpikir untuk membuat program-program terhadap seluruh siswa kita di Sulawesi Barat untuk semacam pembelajaran untuk penggunaan digital ini, bagaimana lebih bijak terhadap pemanfaatan digital. Jadi bukan kami hanya membatasi saja, tapi ada hal lain yang kami akan berikan terhadap seluruh siswa maupun guru yang ada di Sulawesi Barat berdasarkan kewenangan kami di provinsi. Dan itu kami sudah lakukan, baik kami kerjasama dengan beberapa lembaga ini yang bergerak di bidang itu, kami lakukan kerjasama untuk memberikan pembelajaran digital terhadap seluruh siswa di provinsi Sulawesi Barat.
0: Oke, dan nantinya program-programnya juga tentunya lebih memperhatikan lagi kebutuhan dari para peserta didik ya Pak ya.
1: Salah satunya contoh penggunaan AI itu kan lagi marak. Jadi biar tujuannya biar anak-anak kita paham ini AI gimana nih, apa ini informasi palsu atau benar gimana. Jadi itu lebih bijak lah untuk memanai itu semua. Itu kami akan selingi dalam masa pembatasan gawai ini. Jadi bukan hanya pembatasan, jadi ada hal yang lain yang kita sajikan buat mereka sehingga mereka tidak merasa semata-mata haknya diambil, tapi ada pengganti dari kami.
0: Jadi nanti programnya juga mencakup dari adanya pengetahuan terkait literasi digital begitu ya Pak ya?
1: Betul, ya,
0: Oke, mungkin terakhir nih Pak penutup terkait dengan topik kita yaitu pembatasan gawai sebagai langkah membangun karakter peserta didik. Hal apa nih Pak yang belum disampaikan kepada para pendengar atau pemirsa dan juga orang tua-orang tua yang ada di luar sana mengenai pembatasan gawai yang ada di sekolah ini dan harapannya nih Pak yang diharapkan terkait dengan pemanfaatan teknologi secara bijak. Silakan Bapak.
1: Jadi terima kasih, saya mau sampaikan hari melalui kesempatan ini. Pertama itu pembatasan penggunaan gawai ini bukanlah hal yang kita tumpulkan semata-mata untuk melainkan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus, kondusif dan sehat bagi peserta didik. Kita pun sadar bahwa gawai memiliki sisi positif, namun dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak diatur dengan baik juga tidak bisa kita abaikan. Oleh karena itu kebijakan pembatasan ini perlu didukung dengan aturan yang jelas, kesepakatan bersama serta pengawasan yang terjalin antara sekolah, guru dan orang tua. Jadi di sini tetap ada orang keterlibatan orang tua. Terus semoga apa yang kita bicarakan dari awal tadi ini menjadi landasan yang kuat bagi kita untuk menyusun langkah-langkah nyata demi kemajuan pendidikan dan perkembangan karakter siswa yang lebih baik. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan hal ini bersama-sama. Saya pikir itu Ibu, makasih banyak dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Irham atas waktu dan kesempatannya dan tentunya kita semua berharap adanya pembatasan gawai ini juga menjadi salah satu langkah untuk pembentukan karakter para peserta didik ini agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya di tengah era modernisasi dan juga digitalisasi. Apalagi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irham bahwa saat ini maraknya penggunaan AI, semoga nanti para generasi penerus bangsa kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, akhir kata saya Duita dan juga rekan Ucan pamit. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kata ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju. Senang sekali saya Duita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua kembali lagi dalam program acara Halo RRI. Dan pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Hari ini nih kayaknya ada peringatan hari spesial ya.
1: Ya, di mana hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh di tanggal 23 Juli 2026. Jadi untuk para pendengar yang punya anak ataupun yang masih merasa menjadi anak, selamat Hari Anak ya. Semoga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang sehat dan menjadi penerus dari bangsa Indonesia ini.
0: Dan tentunya kita semua berharap nanti semua dapat menjadi generasi penerus bangsa dan mewujudkan Indonesia emas.
1: Ya, betul. 2045 ya. Amin.
0: Dan di program Halo RRI ini kami juga mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan, aspirasi ataupun apresiasi ya, terhadap betul. Kinerja pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat. Nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443.
1: Ya, atau di 0822-9609-0996 bisa menggunakan voice note, chat WhatsApp maupun by telepon ya di acara live Halo RRI kali ini.
0: Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, kami persilakan untuk meninggalkan pesan di kolom komentar.
1: Ya, betul sekali.
0: Kami akan menampung semua curhatan Anda pendengar dan juga pemirsa terkait dengan pelayanan publik. Tapi sebelum itu kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih di program Halo RRI bersama saya Duita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Kita berdua masih setia menanti aspirasi dan juga apresiasi dari Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat.
1: Iya.
0: Jadi bagi Anda yang ingin menyampaikannya nanti boleh di 0426-232-2443
1: atau di 0822-9609-0996.
0: Oke. Indah, ini kalau kita melihat baru-baru ini ada informasi yang dirangkum oleh rekan reporter kami di rri.co.id di mana disampaikan bahwa ada sebanyak 19 desa di Mamuju dan Mamasa yang belum teraliri listrik.
1: Oke. Nah, kabarnya juga ini PT PLN ya sudah menargetkan seluruh desa agar bisa menikmati akses listrik ini paling lambat pada tahun 2029 ini. Oke, ya.
0: Kurang lebih 3 tahun lagi ya.
1: Kurang lebih sekitar 3 tahun lagi agar di Mamuju dan Mamasa ini bisa teraliri listrik ya.
0: Dan disampaikan juga oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Kamarudin Kamil, yang menyampaikan bahwa berdasarkan data dari PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%.
1: Oke, kita doakan semoga bisa teraliri listrik untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh listrik saat ini ya.
0: Iya, dan ini sisa 8%-nya lagi, semoga nanti seluruh masyarakat di Sulawesi Barat bisa merasakan kenyamanan dari adanya listrik ini
1: ya, gitu ya. Iya. Baik, untuk Anda yang mungkin mempunyai keluhan yang sama ataupun keluhan lainnya terkait dengan pelayanan publik ataupun pelayanan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, boleh disampaikan ke kami di 0822-9609-0996
0: dan atau di 0426-232-2443 dan bisa juga melalui Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju ya, karena saat ini ya, sedang live ya.
1: Anda bisa mengirimkan juga foto atau video pendukung sebagai tambahan, bukti tambahan dari aduan atau keluhan Anda. Dan jangan lupa untuk nama juga alamat dilengkapi selengkap-lengkapnya.
0: Oke, baik. Kalau begitu sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Mamuju dalam program acara Halo RRI. Dan sambil masih menantikan interaksi yang masuk dari Anda pendengar juga pemirsa di 0426232443
1: ya, atau di 0829609096.
0: Oke, Ida, kalau jalan-jalan di sekitar wilayah arteri, biasa Indah suka melihat-lihat para penjual yang ada di sekitar sana atau mampir nih?
1: Iya ya, kalau saat ini di arteri memang lagi banyak-banyaknya yang berjualan ya. Mau itu mulai dari yang pentol-pentol ya, yang digerobakan gitu ya, ataupun ada yang sudah terlihat seperti sudah stay di situ ya. Membangun terpal-terpal begitu ya.
0: Nah, terkait dengan beberapa lapak yang ada di sekitar wilayah arteri Mamuju baru-baru ini atau tepatnya di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 ada beberapa lapak yang akan dibongkar dan lapak tersebut adalah lapak dari penjual durian yang ada di jalan arteri Mamuju. Jadi dari proses penertiban tersebut, pedagang durian di kawasan arteri Mamuju berharap pemerintah menyediakan lokasi untuk berjualan yang permanen ya, sehingga setelah lapak mereka dibongkar, mereka memiliki tempat untuk berjualan yang tetap begitu ya, dan tidak di bahu jalan lagi.
1: Iya, ya, mungkin ini juga untuk UMKM mungkin juga ya, ada satu tempat tenan UMKM yang memang terpusat begitu ya, jadi para UMKM gak lagi menyebar di mana-mana tapi terpusat, dan kita juga mungkin pedagang, pembeli, jadi juga tinggal jalan ke satu tempat dan sudah tersedia semuanya gitu ya, semoga nantinya ada gitu tempat
0: seperti itu. Amin, semoga kedepannya nanti bisa ada tempat yang bagi untuk para pelaku UMKM juga untuk para pembeli ya, dan tentunya nanti akan membantu perekonomian yang ada di Mamuju dan juga Sulawesi Barat untuk lebih baik.
1: Betul sekali. Nah, untuk Anda mungkin yang punya aduan yang sama seperti informasi tadi ataupun lainnya yang terkait dengan pelayanan publik ataupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat atau di 6 kabupaten Sulawesi Barat, boleh disampaikan kepada kami di 0822 96 09 0996
0: atau di 0426 23 22 443, dan bisa juga nanti melalui Facebook atau YouTube-nya RRI Mamuju.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya. Okay. Di hari ini pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah, Halo RRI sudah hadir kepada Anda semua ya, untuk memberikan informasi dan juga mengajak Anda mengirimkan aduan ataupun keluhan Anda ya di Halo RRI ini.
0: Ya, dan bagi Anda yang pada saat pagi hari ini saat kami live

0: belum berkesempatan untuk menyampaikannya secara langsung, jangan khawatir. Karena Hal RRI besok nih ada lagi ya.
1: Iya, akan ada Senin, Selasa, Jumat, Kamis dan Jumat
0: di pukul yang sama, yaitu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Dan apabila saat live-nya sudah berakhir, Anda masih tetap bisa menyampaikan aduan, aspirasi ataupun apresiasi Anda di 0822 9609 0996. Anda dapat mengirimkan voice note begitu ya, ataupun pesan melalui chat di WhatsApp kami, yang tentunya disertai dengan data diri seperti alamat yang lengkap dan juga bukti-bukti pendukung seperti foto ataupun video.
1: Ya, baiklah kalau gitu, saya Indah
0: dan saya Dwita pamit.
1: Pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Randi menemani Anda di Mamuju siang ini. Pendengar, di hari ini Kamis 23 Juli 2026, semoga semua dalam kondisi yang tetap sehat dan aktivitas Anda semuanya berjalan dengan baik di hari ini ya. Dan pendengar, di siang ini saya senang sekali bisa menemani Anda kembali di dialog kita Indonesia ya. Ya, dan pendengar, di siang hari ini kita akan bahas satu topik atau satu tema, yaitu remaja hebat Indonesia kuat. Dan pendengar, remaja merupakan aset bangsa. Nah, di tangan generasi muda yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan mampu merencanakan masa depannya dengan baik, Indonesia punya peluang besar tentunya untuk mewujudkan generasi emas. Dan salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Genre atau generasi berencana ya, yang hadir untuk mengedukasi dan menginspirasi para remaja di siang hari ini ya. Yang pertama saya sapa dulu ada adik kita, ada Muhammad Bazid Rafiu Subhan. Selamat siang, assalamualaikum. Kabarnya gimana, baik ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Berikut juga ada Andi Naila Aprilia Ahmad. Selamat siang.
2: Siang.
0: Gimana kabarnya, baik sehat Ki?
2: Baik sehat alhamdulillah Kak.
0: Oke deh, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di era di Mamuju siang ini.
2: Dengan ya. Senang hati Kak.
0: Oke deh ya, semoga obrolan kita ini juga bisa memberikan inspirasi, memberikan memberikan banyak hal kepada pendengar kita khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Sebelum kita lebih jauh ke tema kita di siang ini, mungkin bisa kita tahu dulu nih kesibukan Basit dan Naila di akhir-akhir ini sebagai duta genre apa ini?
1: Yang pertama Kak, yeah, pastinya kami sedang mempersiapkan diri karena kami sedang berlaga Kak di provinsi untuk memilih duta genre provinsi Sulawesi Barat.
0: Oh, baik. Ini eventnya kapan itu?
1: Sudah mulai dari kemarin Kak, hingga tanggal 30 Kak, tapi masih online.
0: Oke, kalau Naila akhir-akhir ini kesibukannya apa ini sebagai duta genre?
2: Baik Kak, kesibukan saya sendiri ini sama seperti Kak Basit, dan tentunya saya juga sekarang ini tuh lagi banyak belajar untuk lebih bisa memberikan motivasi kepada remaja tentang apa itu generasi berencana, apa di dalam isi dari generasi berencana tersebut, yang kayak kita harus menghindari triad KRR, yaitu pernikahan dini,
1: seks bebas ya, dan juga nafza Kak.
2: Iya betul Kak.
0: Nafza ya?
2: Iya betul.
0: Oh, baik. Ini kegiatan edukasi ini biasanya dilakukan di mana? Di luar atau di sekolah, lingkungan sekolah mungkin?
2: Baik Kak, kalau saya sendiri dan sama Kak Bazid ini tuh memberikan edukasi tentunya dari orang terdekat dulu Kak. Jadi yang paling pentingnya itu orang terdekat, karena bagaimana kita mengedukasi orang luar atau orang jauh ketika teman dekat kita sendiri tuh kita gak bisa edukasi, kita gak bisa berikan motivasi. Jadi kita mulai dari sekolah dulu Kak, baru keluar.
0: Di lingkungan keluarga, adik kakak mungkin?
2: Iya ya, begitu Kak. Juga Kak.
0: Oke, baik. Oke, yang pertama saya ke Bazid dulu ini. Yang menjadi motivasi Bazid hingga akhirnya bisa ataupun mau ikut di ajang duta genre ini apa sebenarnya di awal?
1: Yang pertama Kak, karena banyaknya permasalahan-permasalahan remaja atau isu-isu remaja yang belum terselesaikan, ataupun remaja-remaja yang masih bingung seperti apa masa depannya Kak.
0: Itu yang menjadi motivasinya.
1: Iya Kak, untuk memotivasi remaja agar lebih bisa menghindari terkait isu-isu remaja dan juga lebih menata masa depannya Kak.
0: Siapa yang paling mendorong bahwa untuk memotivasi sesama remaja ini harus masuk ke duta genre, atau salah satu pilihannya mungkin masuk ke duta genre? Siapa yang paling motivasi, teman Kak, orang tua atau siapa?
1: Pastinya teman saya sendiri Kak. Kenapa? Karena saya melihat teman saya itu banyak yang belum merencanakan masa depannya, belum memikirkan bagaimana dia ke depannya, dan juga belum mengerti terkait dengan isu-isu remaja.
2: Iya kak, jadi peran keluarga juga itu bukan berarti tidak penting. Terutama itu keluarga adalah peran utama, lalu kita ke teman kak, begitu.
0: Baik, baik. Kalau menurut Mbak Zid, ini apa makna dari tema remaja hebat, kemudian hasilnya nanti bisa menjadikan Indonesia kuat? Apa makna ini kalau menurut Mbak Zid sendiri?
1: Maknanya remaja hebat Indonesia kuat. Mm-hmm. Ya. Nah, yang berarti remaja bisa untuk memajukan Indonesia, yang dimana remaja hebat yang dapat meningkatkan kualitas Indonesia di negara-negara lain kak. Apalagi sekarang tentang krusial ekonomi, yang dimana kita susah dapat pekerjaan, dan juga terkaitnya dengan remaja-remaja yang masih belum mengerti terkait bagaimana cara mendapatkan pekerjaan dengan baik, dan juga belum menyelesaikan, ada juga beberapa remaja yang belum menyelesaikan sekolahnya kak, lalu bekerja.
0: Gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Jadi remaja hebat itu bisa dibilang kalau Basit tadi bahwa memilih pekerjaan yang baik ya.
1: Iya, dan juga memajukan Indonesia kak.
0: Iya, itu tujuannya bahwa remaja hebat untuk Indonesia kuat. Kalau dari Naila sendiri, apa yang menjadi pengalaman paling berkesan selama di Duta Genre?
2: Baik, pengalaman paling berkesan saya kak selama menjadi duta genre ini tuh karena saya banyak bisa mengetahui kalau teman-teman saya ini tuh banyak yang merasa tidak aman dan nyaman di lingkungannya sendiri. Jadi dengan adanya saya di sini, ketika saya melihat teman saya nih ada yang mungkin dia ini tuh lagi merasa gak enak atau gak nyaman dengan lingkungannya, saya mendekati. Dan mendekatinya itu tidak langsung menanyakan bahwa dia ini tuh kenapa, tapi saya mendekatinya dengan cara saya cari tahu dulu dia kenapa dari diri saya sendiri. Saya dekatkan diri dengan makanan kesukaan dia mungkin, lalu terakhir saya akan memberikan ruang untuk dia bercerita kak. Jadi begitu kak kalau dari saya.
0: Pengalaman apa lagi yang mungkin bisa jadi inspirasi dengan dari teman-teman kita yang ada di rumah mungkin?
2: Baik, kalau pengalamannya itu untuk teman-teman di luar sana, remaja di luar sana, kalian jangan pernah takut untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri, karena itu adalah hak kamu dan juga harus diperjuangkan. Jangan dengarkan kata orang lain dulu, pikirkan kalian sendiri terutama dulu gitu.
0: Baik, baik. Nilai apa yang paling dipelajari Naila selama menjadi duta genre? Tentu ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh pembina mungkin atau dari teman-teman sendiri.
2: Baik kak, kalau nilai sendiri yang saya tanamkan di diri saya ini tuh mungkin kita belajar lebih disiplin lagi, lebih paham lagi tentang isu-isu remaja yang ada, dan agar kita ini tuh bisa memotivasi para remaja, bukan hanya para remaja tetapi orang-orang yang butuh sandaran mungkin bisa bercerita ke kita kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk teman-teman pendengar di rumah yang mau bertanya ataupun menyampaikan mungkin komentar, opini, bisa Anda sampaikan lewat telepon ya, ataupun juga berkirim pesan di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya mau langsung untuk sapa, sudah ada yang coba bergabung. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Baik, terputus ya. Boleh dicoba kembali di nomor yang sama 0426-2322-443 atau juga boleh di 0426 di 0822-9609-0996. Kita jeda dulu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
6: Cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial, tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian pada warna ini.
7: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Dialog Mamuju Siang ini di Kita Indonesia. Masih bersama dengan Muhammad Bazid di siang hari ini, juga bersama Naila Aprilia Ahmad ya, Duta Gendre Kabupaten Mamuju. Kalian berdua ini kelas berapa? Duduk di bangku kelas berapa sekarang?
1: Saya sendiri Kak duduk di bangku kelas 12.
0: Kelas 12.
1: Atau kelas 3 SMA.
0: Kelas 3 SMA. Naila?
2: Kalau saya Kak kelas 2 SMA di kelas SMA 1 SMA. Mamuju.
0: Oke deh. Bagaimana bentuk dukungan dari sekolah supaya kalian ini bisa kegiatan-kegiatannya bisa jalan baik di Duta Gendre? Bazid dulu.
1: Yang pastinya Kak sangat mendukung SMA Negeri 1 Mamuju, sangat mendukung program ini dan juga memberikan izin kepada kami. Yang pastinya dengan mendukungnya kami, kami juga harus berjuang untuk mendapatkan gelar duta itu sebaik untuk memperjuangkan nama sekolah kami juga Kak, ataupun nama PIKR kami Kak.
0: Oh itu ya. Oke, dukungan di sekolah tentu bukan hanya kasih izin. Nah, bentuk dukungan apa lagi kalau dari Basit dulu?
1: Yang pastinya memberikan pendampingan kepada kami Kak, agar kami lebih paham dan juga lebih siap untuk menjadi Duta Gendre Pak.
0: Oke. Kalau dari Naila sendiri, kalau tugas-tugas utama seorang Duta Gendre di masyarakat apa sih sebenarnya?
2: Baik Kak, kalau tugas-tugas utama Duta Genre di masyarakat, yang artinya kita juga di lingkungan para remaja ya Kak, tugasnya itu tentunya hadir sebagai konselor, maupun itu konselor teman sebaya ataupun masyarakat yang bisa mendengarkan teman-teman sekaligus masyarakat ketika mereka ini, sesuai yang tadi saya bilang juga, ketika mereka ini tuh butuh sandaran, entah itu dia merasa tidak aman di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakatnya Kak, seperti itu.
0: Baik, tentu di lapangan ada banyak hal ya, banyak hal yang terjadi. Ini seperti mungkin remaja-remaja yang tidak peduli terhadap isu kesehatan dan lain-lain. Bagaimana mereka ini dijangkau? Strategi apa yang Naila lakukan?
2: Baik Kak, kalau dari saya sendiri untuk para remaja maupun masyarakat ini yang menyepelekan isu-isu remaja, tentunya saya ini tetap hadir untuk mengedukasi teman-teman. Kalau memang edukasi ini tidak cukup, itu sebenarnya dari kesadaran diri sendiri juga Kak. Jadi kita di sini hadir untuk mengedukasi teman-teman, tapi bagaimana kita mengedukasi terus-terusan kalau memang dari dirinya ini tidak ingin Kak. Jadi mungkin kita ini sebagai duta harus membuka ruang lebih besar lagi untuk teman-teman dan masyarakat ini tuh lebih terbuka kepada kita Kak, begitu Kak.
0: Baik, diajak berteman gitu.
2: Iya
0: ya.
2: Betul Kak, jadi kita gak boleh yang namanya pilih-pilih teman mungkin karena dari ekonomi atau apapun itu. Karena kita semua tetap harus berteman.
0: Karena kan butuh strategi ya, butuh strategi
2: betul, Kak.
0: Bukan hanya himbauan.
2: Benar.
0: Kalau teman-teman kita ini hanya dihimbau, mungkin mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bisa jadi gitu. Tapi ada strategi tentu dari Duta Genre Kabupaten Mamuju.
2: Kita beraksi.
0: Kalau dari Basit sendiri, strategi apa yang dilakukan dalam menjangkau mungkin remaja, teman-teman yang kurang peduli terhadap kesehatan reproduksi?
1: Yang pastinya Kak, strategi pendekatan. Nah, pendekatan itu banyak teman-teman, tidak langsung untuk mendekati dan bertanya, kamu harus begini. Nah, pertama kita harus kasih pemahaman dulu seperti apa itu isu-isu remaja dan bagaimana dampaknya terhadap diri kita sendiri kalau kita terkena isu-isu remaja. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi yang dimana lagi maraknya Kak sekarang seks bebas. Ya, orang-orang itu berganti-ganti pasangan sehingga muncul penyakit HIV atau AIDS yang dimana kita harus memberitahu kepada teman-teman bahwa itu tuh sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun masa depannya Kak. Jadi metode seperti itu yang saya gunakan.
0: Oke, itu strategi dari Basit ya sebagai Duta Genre Kabupaten Mamuju. Nah, kalau dari Naila, menurut Naila tantangan terbesar remaja saat ini apa?
2: Dari saya sendiri Kak, tantangan besar para remaja sekarang ini itu dia ini tuh tidak berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena mungkin dia dapat kekangan dari orang tua atau semisal dia dapat kekangan dari lingkungannya, dari lingkungan pertemanan Kak. Jadi dengan adanya kita juga di sini tuh kita seperti yang tadi saya bilang lagi Kak, kita harus mengedukasi dan mendekati teman-teman agar mereka ini tuh bisa lebih paham tentang dirinya dan dia agar dirinya ini tuh lebih bisa berani untuk mengambil keputusan Kak. Gitu.
0: Mengambil keputusan, tapi harus dengan arahan dari orang tua atau seperti apa ini dari Naila sendiri?
2: Baik Kak, kalau untuk mengambil keputusan diri kita sendiri ini tentunya butuh arahan dari orang tua Kak, karena memang orang tua adalah tempat pertama kita. Tapi kalau semisal karena sekarang ini juga banyak anak-anak atau para remaja yang mungkin kurang komunikasi dengan keluarganya sendiri ya Kak, jadi bisa meminta bantuan atau bisa meminta pendapat bagaimana cara dia ini tuh untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Meminta pendapat ini sendiri Kak bukan berarti lebih mendengarkan orang lain, tetapi agar dia ini tuh bisa lebih termotivasi dan juga lebih banyak belajar lagi untuk mengambil keputusan Kak, seperti itu.
0: Baik, kalau Basit sendiri tentu mengambil keputusan seperti kata Naila tadi atau juga memilih atau merencanakan pendidikan ya. Ini tentu para remaja harus sudah mulai jalan ini. Ya?
1: Iya Kak.
0: Kalau dari Basit, perencanaan pendidikannya sekarang sudah ada tidak? Sudah ada belum?
1: Saya sendiri. Pastinya sudah ada, Kak. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa plan, plan A dan B.
0: Hingga beberapa tahun ke depan itu?
1: Sampai dengan saya sukses.
0: Insya Allah umur panjang ya.
1: Iya, amin. Okay. Nah, plan saya itu sudah saya komunikasikan dengan orang tua saya. Dengan adanya program BKKBN, yaitu Gatih Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang dimana peran ayah ini sangat penting, Kak, dalam pertumbuhan anak, pertumbuhan kami, yang dimana dalam mengambil keputusan dan juga peran ayah dalam merawat anaknya. Nah, itu sangat penting. Dan juga terkaitnya dengan pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan, itu sangat penting untuk dikomunikasikan dengan orang tua. Karena orang tua adalah tempat pertama kali kita untuk merencanakan masa depan.
0: Kalau menurut Naila, kenapa kenapa sih remaja itu penting untuk merencanakan pendidikannya, karirnya ke depan, mulai dari saat ini, mulai dari sejak dini sebenarnya?
2: Iya, betul. Baik, kalau dari saya sendiri, Kak, kenapa para remaja ini tuh harus menyusun strategi untuk masa depan dari dini? Karena kalau kita memulai dari dini, tentunya kita lebih banyak belajar lagi, Kak. Karena kalau kita baru mau mulai pada saat usia remaja seperti sekarang ini, tentunya kita dapat kekurangan pemahaman.
0: Banyak tertinggal
2: mungkin. Iya, betul sekali, Kak. Kalau dari dini juga, kita lebih bisa bisa dapat arahan dari orang tua, Kak. Kan kalau sekarang ini, kalau kita memasuki usia remaja, remaja kan kebanyakan itu sudah mau mengatur di hidupnya sendiri daripada mendengarkan saran dari orang-orang maupun keluarganya sendiri, Kak, seperti itu.
0: Banyak mendengar egonya.
2: Iya, betul sekali, Kak. Okay. Gengsi ceritanya.
0: Gengsi ya. Oke. Kesalahan apa yang dilakukan, yang sering dilakukan remaja dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut Naila.
2: Baik, Kak, kalau dari saya sendiri, kesalahan remaja dalam mengambil keputusan itu tuh mungkin dia tidak terlalu berpikir jangka panjangnya, Kak. Kita ketahui sekarang ini kan ada remaja yang katanya gengsi ya. Gengsi itu seumuran kita. Gengsi ini tuh sekarang lebih mementingkan egonya, Kak. Jadi dia gak memikirkan dalam jangka panjang, tapi memikirkan dalam jangka terdekat. Yang sekarang semisal dia butuhkan misalnya membeli tas sekolah atau membeli skincare. Itu kan sama-sama kebutuhan. Tapi kalau tas itu, tentunya tas itu masih banyak yang bisa dipakai dari kelas-kelas sebelumnya. Tetapi dia itu malah memilih beli tas lagi, Kak. Karena dia bilang tuh, aku mau tampil lebih keren lagi daripada teman-temanku, kalau skincare urusan belakang, kayak gitu, Kak.
0: Baik. Itu ya remaja ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Apalagi dalam mengambil keputusan.
2: Iya, apalagi biasa. Cewek.
0: Sering biasanya keliru mungkin di situ ya.
2: Iya, benar.
0: Tidak salah sih, tapi mungkin agak keliru.
2: Iya, benar, Kak.
0: Antara pilihan, kalau Naila tadi bilang skincare dan tas, ya mending tas dulu ya. Mm-mm. Ada skala prioritasnya. Oke. Kalau dari Bazit, apa yang menjadi kesalahan yang sering dilakukan remaja dalam pengambilan keputusan? Sesuai pengalaman ada tidak ini dari Bazit?
1: Kalau saya
0: mungkin bisa cerita
1: dalam mengambil keputusan itu pastinya pentingnya komunikasi dengan orang tua, Kak. Kenapa? Karena orang tua ialah yang membiayai kita, yang mengurus kita. Jadi utamakan adalah komunikasi terhadap orang tua. Kita ketahui, Kak, bahwa remaja itu masih labil dalam pengambilan keputusan. Masih memikirkan, masih bingung mau plan A atau plan B. Sesuai dengan pengalaman saya, yang dimana untuk pengambilan keputusan untuk menuju perguruan tinggi, yang dimana perdebatan antara orang tua dan anak itu pasti ada, Kak. Yang dimana orang tua ingin anaknya bersekolah di sini karena menurut orang tua itu bagus, tetapi anaknya ingin bersekolah di B. Kenapa? Karena dia ingin sama dengan temannya. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang dimana kita tuh harus mengikuti diri sendiri, tetapi tidak membangkan kepada orang tua, karena yang seperti saya bilang tadi, bahwa orang tua adalah orang pertama, orang tua adalah yang membiayai kita, orang tua adalah yang merawat kita. Jadi mau tidak mau, Kak, kita harus wajib untuk mendengarkan orang tua. Itu adalah suatu kewajiban seorang anak.
0: Iya. seperti saya nih, Bazit ya dan Naila ya. Saya itu pernah punya pengalaman dulu dipilihkan ya jalur jalur di jenjang
1: perguruan
0: karir,
1: tinggi.
0: Ya, di perguruan tinggi sama orang tua. Tapi malah saya sebenarnya pilih yang lain. Tapi pilihan orang tua yang saya pilih. Kenapa? Karena di situ saya pikir akan ada jalannya juga ini. Pasti yeah. akan dibawa alam bawah sadar kita akan berusaha yang terbaik untuk melakukan apa yang orang tua pilihkan untuk kita. Nah, itu selalu saya tanamkan bahwa apa yang mereka pilih
1: pasti itu yang terbaik untuk kita.
0: Itu yang terbaik untuk kita. Dan akhirnya di situ muncul rasa untuk dari kita melakukan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik terhadap pilihan orang tua kita. Nah, baik, kalau Naila media sosial. Nah, ini kalau dari media sosial Gen Z ini tidak asing ya.
2: Iya, tentu benar, Kak.
0: Tentu semua sudah punya media sosial.
2: Iya.
0: Bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan positif, Naila?
2: Baik, bagaimana media sosial untuk menyebarkan pesan positif ya, Kak? Mm-hmm. Kalau dari saya sendiri, para remaja ini tuh bisa mengedukasi, membuat video atau poster ke pesan-pesan untuk remaja, Kak. Saya sendiri juga sudah banyak pengalaman mengikuti untuk memotivasi para remaja, Kak. Jadi saya mulai dari membuat video, membuat poster-poster tersendiri, dan membuka ruang jujur untuk para remaja, Kak. Dan saya di kelas juga itu sekarang ini, saya kalau semisal teman-teman ada yang merasa kurang nyaman karena dia di media sosial sekarang ini kan juga banyak komentar negatif. Dia pernah bercerita ke saya, ada teman saya, dia bercerita bilang, kenapa ya aku diginiin dari media sosial. Tetapi saya ini memberikan saran, kalau kamu tuh mending gak usah ngedengerin kata orang, tetapi fokus kepada dirimu dan tunjukkan bahwa dirimu ini tuh gak seperti apa yang mereka bilang. Jadi media sosial ini memang berpengaruh sangat besar, Kak, di usia pertumbuhan para remaja. Jadi kita juga sebagai para remaja harus pintar-pintar untuk menyaring informasi yang benar maupun salah.
0: Gitu, baik, Kak. Kalau komentar juga tentu perlu disaring ya,
2: karena
0: ada komentar,
2: Kak,
0: yang mungkin kritik, mungkin kritik untuk kita, tapi kita menganggapnya gak usah didengerin lah, tapi sebenarnya ini kritik, jadi jangan sampai remaja itu jadi anti kritik.
2: Iya, ya, Kak. Sebenarnya kalau dapat kritik juga itu tuh kebanyakan para remaja tuh langsung down duluan ya, Kak. Tetapi tadi yang saya ceritakan ke teman saya, selain saya bilang jangan gak usah didengerin, saya juga bilang ambil dari sisi positifnya aja. Mungkin memang dari diri kamu ada yang kurang cocok sama teman kamu yang lain, kayak gitu, Kak.
0: Baik. Ya, ada yang coba gabung di ujung telepon, kita terima dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik. Iya, dengan Pak Salman ya.
8: Iya.
0: Oke, Pak Salman, terima kasih gabung ke Dialog Kita Indonesia. Lagi bersama dengan Duta Gendre Kabupaten Mamuju, Pak Salman. Apa yang mau ditanyakan?
8: Nah, begini, saya bicara Duta Gendre itu awal mula berdirinya itu sudah berapa tahun ini?
0: Sudah berapa tahun ya?
1: Sudah 50 tahun lebih kayaknya, Kak.
0: Oh, sekitar itu ya?
1: Iya.
0: Karena ini adalah program dari BKKBN ya?
1: Iya.
8: BKKBN ya?
0: Iya. Ini Duta Generasi Berencana, Pak Salman.
8: Oke. Nah, tapi kita bicara ini tentu, karena ini mengangkut dengan kekaitan dengan BKKBN. Duta Gendre ini lahir turunnya karena mungkin karena ada kekhawatiran tentang bagaimana nasib remaja, itu yang saya cermati tadi. Tentang bagaimana mengedukasi, kemudian dalam hal ini tentu kan ada data otentik, tentu ada input, output, ada outcome. Nah, ketika saya bicara itu, tentu saya akan bicara bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, tujuannya apa, kemudian outcome-nya, hasilnya bagaimana dalam perjalanan beberapa tahun ini. Tentu ada data-data yang dipegang adik-adik ini yang menjadi bahan perbandingan antara tahun yang telah dia lalui, tahun sekarang, dan tahun akan datang, apa yang akan dilakukan. Nah, ketika kita bicara itu, tentu kita akan bicara RON. Apa itu RON? Resources, organisasi, nilai. Nah, tolong dijabarkan ada itu. Dan kemudian saya juga ini ada tadi itu penyampaian, jangan dengarkan yang ada di sekitarnya. Berarti itu kontraproduktif dengan bahasa edukasi. Sementara ketika kita bicara edukasi, berarti kita ingin didengarkan dengan hal-hal yang apa yang kita sampaikan. Nah, tolong narasi itu diperbaiki, jangan sampai multitafsir dan akan menimbulkan kontraproduktif di lapangan. Saya rasa itu.
0: Baik.
8: Anambar semua, mudah-mudahan sehat selalu, sukses, selamat berjuang.
0: Baik,
8: terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman, pendengar kita di Galung Lombok yang ada di Pullman ya. Oke. Siapa yang bisa tanggapi mungkin dari Bazid atau Naila terkait data, mungkin kayak semacam efektivitas dari duta genre ini dalam membantu remaja seperti perencanaan pendidikan, alat reproduksi yang harus diketahui seperti apa, ada tidak yang bisa disampaikan? Silakan.
1: Ada Kak. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa di Indonesia peringkat Sulbar itu di pernikahan dini itu nomor 2 sebelumnya. Sebelumnya nomor 2. Ini tentu ini bukan prestasi, malah ini adalah masalah bagi Sulawesi Barat yang tentunya yang dimana kita harus mengurangi. Nah, disinilah peran duta genre hadir Kak, yang dimana memberikan edukasi dan juga komunikasi, yang dimana terkait setelah adanya duta genre ini diharapkan angka usia perkawinan, maksud angka perankingan Sulawesi Barat itu turun. Nah, jadi Sulawesi Barat sudah turun ke urutan keempat. Tetapi masih masuk dalam 10 besar Kak. Ini adalah masih tantangan bagi kami, yang dimana kami harus bekerja keras lagi untuk mengurangi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa peran duta genre itu bukan cuma soal salempang Kak, tetapi bagaimana aksinya untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas, yang dimana menuju Indonesia Emas 2045 yang harus kita ketahui bahwa remaja itu adalah panggung utama kita, adalah masa depan teman-teman. Jadi seperti itu Kak.
0: Baik. Ya, dan tentu banyak hal yang menjadi faktor ya bahwa angka pernikahan dini ini turun. Nah, duta genre ini adalah salah satu usaha yang dilakukan ya agar hal itu semuanya bisa terkendali dengan baik gitu ya. Coba tadi yang bertanya juga di kolom komentar kita. Oke, ini dari akun Alif Hakim. Salah satu persoalan yang dihadapi Sulbar ini masih tingginya pernikahan anak. Nah, ini sudah kita singgung tadi ya, atau pernikahan dini. Menurut mungkin ini ke Naila karena Bazid tadi sudah. Kenapa masih ada remaja yang memilih menikah di usia muda? Naila silakan.
2: Baik Kak, kalau dari saya sendiri, kenapa para remaja ini tuh masih banyak yang ingin menikah dini? Yang pertama itu Kak, kita ketahui juga bahwa adanya tekanan dari keluarga atau orang tua Kak. Karena biasanya orang tua ini tuh menginginkan anaknya mendapatkan yang lebih baik, tapi ternyata

0: Begitu, Kak.
1: Baik. Kalau misal nih Naila,
0: iya, Kak.
1: Lulus sekolah nanti nih, orang tua mau, Naila, kamu nikah aja deh. Nah, pilihannya Naila gimana?
0: Baik, Kak, kalau dari saya sendiri, saya punya prinsip kalau setelah lulus SMA nanti, saya akan melanjutkan pendidikan dengan kuliah, Kak.
1: Walau ini dari orang tuanya?
0: Iya, kalau dari orang tua saya menyuruh untuk menikah, mungkin saya akan berbicara terlebih dahulu. Akan mengkomunikasikan kenapa saya ingin dinikahkan. Entah itu mungkin karena masalah dari keluarganya sendiri ya, Kak. Pentingnya saya akan mendengarkan saran dari orang tua dahulu, Kak. Tapi kalau memang menurut saya tidak bisa menjalani itu, saya akan meyakinkan keluarga atau orang tua saya, Kak, kalau saya belum siap. Dan saya lebih memilih untuk berkuliah dulu, lalu menikah, Kak. Bukan berarti saya membangkang kepada orang tua, tetapi saya memperjuangkan hak saya, Kak, sebagai remaja dan sebagai anak.
1: Nah, itu kalau Naila ya, Naila memilih untuk ke pendidikan dulu.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, baik. Basit, kalau program dari Genre saat ini yang paling sering disosialisasikan program apa?
2: Ini Genting, Kak. Nah, ini Genting.
1: Seperti apa itu programnya?
2: Orang Tua Cegah Stunting. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa stunting itu adalah penyakit yang pada anak akibat kurangnya gizi kronis pada anak ataupun ibu saat mengandung anak. Nah, disinilah peran keluarga hadir pada 1000 hari pertama kehidupan sang bayi, yang dimana 1000 hari pertama itu atau 2 tahun diperlukannya peran ibu dan ayah saling membantu untuk merawat bayi tersebut, memberikan vitamin dan juga makanan yang sehat, isi piringku yang sehat, dan juga perhatian ayah kepada sang anak.
1: Baik, ini program yang paling sering disosialisasikan sama Duta Genre sampai saat ini. Oke, cara membangun rasa percaya diri untuk remaja, kalau dari Basit sendiri tentunya ada hal yang dilakukan. Gimana Basit membangun itu?
2: Nah, teman-teman, untuk kalian teman-teman yang merasa bahwa dirinya teman-teman itu kurang, dirinya teman-teman itu tidak bisa berbicara depan umum, depan banyak orang, teman-teman harus ketahui bahwa kita semua itu bisa. Hal yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Tidak ada yang tidak ada hal besar itu langsung melangkah pada hal besar tersebut. Nah, teman-teman, saya sendiri mulai dari SMP itu saya sudah mengikuti organisasi intra madrasah, Kak, namanya. Karena di sekolah saya itu kan madrasah, jadi namanya itu OSIM atau organisasi siswa intra madrasah. Nah, teman-teman bisa mulai dari organisasi dalam sekolah tersebut, baru lalu keluar sekolah, yang dimana pastinya, Kak, dalam organisasi itu teman-teman diajarkan untuk bersosialisasi dan juga pede tampil depan umum atau percaya diri untuk tampil depan umum. Jadi itu adalah salah satu tips saya, yaitu mengikuti organisasi terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, dan juga teman-teman dapat belajar dari teman-teman yang lain bahwa teman-teman itu harus percaya diri terhadap dirinya teman-teman sendiri.
1: Baik, kalau dari Naila memilih lingkungan pertemanan ini seperti apa? Karena yang saya tahu juga remaja itu harus punya lingkungan pertemanan yang sehat gitu ya, yang positif. Gimana Naila memilih itu lingkungan pertemanannya?
0: Baik, Kak, kalau dari saya sendiri, saya tidak membatasi diri saya untuk berteman kepada siapapun. Tetapi saya juga ini tuh memilih-milih untuk menjadikan dia sebagai teman dekat untuk berbagi cerita, Kak. Terus bagaimana cara saya untuk menghindari bahwa nantinya kalau misal saya bergaul dengan siapapun itu, saya akan terjerumus ke pergaulan bebas? Itu enggak, Kak. Jadi saya tetap menjaga diri, mementingkan diri saya terlebih dahulu untuk agar saya diri saya ini tuh bisa lebih belajar dan bisa lebih memahami diri bahwa kalau berteman dengan siapapun bukan berarti harus ikut bergaul yang mungkin, maaf, kurang bagus, Kak, pergaulan bebas maksud saya seperti itu.
1: Baik,

0: Tentu di sekitar kita ini banyak komunitas ya, komunitas-komunitas yang positif. Selain di Duta Genre, kalian berdua ini mungkin ada gabung ke suatu komunitas mungkin kalau dari Basit dulu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, saya dan Naila itu Kak sama-sama dari Forum Anak. Jadi Forum Anak
0: ini komunitas yang dibentuk sama siapa?
2: DP3K. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lalu kami juga merupakan saya sendiri merupakan anggota OSIS di sekolah dan juga di luar saya aktif berorganisasi di Forum Anak Kabupaten Mamuju dan juga Forum Anak Provinsi Sulawesi Barat.
0: Kalau Naila?
1: Kalau saya kan sama tadi yang seperti Kak Raffi bilang, kalau di sekolah saya tentunya masuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Terus saya masuk putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju. Saya juga mengikuti pusat informasi konseling remaja. Pusat informasi konseling remaja ini untuk masuk ke Genre Kak. Ya, begitu.
0: Baik. Jadi dari satu komunitas ataupun juga organisasi yang diikuti ini diharapkan bahwa kalian-kalian ini punya lingkungan pertemanan yang sehat ya dan positif.
2: Iya Kak.
0: Tidak salah pilih arah lah ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi itu yang menjadi harapannya. Kemudian yang terakhir, ini kita sudah di penghujung waktu, dari Naila dulu mungkin apa yang menjadi mimpi terbesar dari Naila sebagai duta genre?
1: Baik, mimpi terbesar saya sebagai duta genre, saya tentunya ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama pada remaja, Kak. Jadi sekarang ini saya banyak belajar lagi untuk lebih memahami lingkungan saya dan bisa memberikan dampak positif, Kak. Dan juga pesan saya untuk para masyarakat maupun para remaja, jangan takut untuk gagal, karena suatu proses itu tidak akan mengkhianati suatu hasil. Begitu saja, Kak. Terima kasih.
0: Oke deh, baik. Kalau dari Basit, ini saya minta dua. Kalau dari Basit ya, mungkin pesan untuk teman-teman yang mau juga ikut sebagai duta genre. Dan yang terakhir, mungkin ajakan untuk remaja di Mamuju agar ikut generasi yang sehat, cerdas, dan berencana. Silakan Basit.
2: Nah teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai duta genre, yang pertama teman-teman itu harus masuk ke dalam PIKR yang ada di sekolah teman-teman ataupun PIKR yang ada di universitas teman-teman ataupun PIKR masyarakat. Nah PIKR itu apa? Pusat Informasi Konseling Remaja yang dimana PIKR terlebih dahulu lalu genre. Nah sebelum mendaftarkan di genre, teman-teman harus masuk PIKR dan juga harus aktif di PIKR-nya teman-teman. Nah lalu saat pendaftaran Duta Genre Kabupaten Mamuju buka, teman-teman bisa daftar. Segampang itu teman-teman untuk mendaftarkan diri jadi Duta Genre.
0: Baik, itu yang terakhir tadi, ajakan bagi remaja di Mamuju agar ikut andil untuk generasi yang sehat, cerdas dan berencana.
2: Silahkan. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa pergaulan di Indonesia itu sekarang sudah tidak aman, teman-teman. Teman-teman harus pandai memilih pergaulan positif. Saya tidak mengajak teman-teman untuk memilih teman, tetapi mengajak teman-teman untuk memilih pergaulan yang lebih positif dan juga membawa teman-teman untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kita adalah sebagai remaja, adalah panggung utama kita adalah masa depan teman-teman. Kita harus ketahui bahwa Indonesia di kedepannya adalah kita yang memegang, kita yang berperan aktif dalam Indonesia masa depan 2045. Jadi pesan saya untuk teman-teman, kalian harus percaya bahwa diri kalian itu bisa dan juga percaya bahwa kalian itu hebat, yang dimana tidak semua dari kalian itu tidak bisa. Saya yakin pasti dari teman-teman semua bisa untuk ikut andil dalam merencanakan masa depan teman-teman sendiri.
0: Baik, cukup ya.
2: Iya Kak.
0: Baik, terima kasih untuk keduanya, ada Muhammad Basit Raffi Subhan ya, sudah hadir di Dialog Kita Indonesia RR Mamuju bersama Andi Naila Aprilia Ahmad, Duta Genre Kabupaten Mamuju. Keduanya Duta Genre Mamuju ya. Oh memang ini pasang gitu, sepasang
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, satu pasang.
0: Oh, di tahun lalu juga tentu lain lagi ya?
1: Iya.
2: Ya, dan tahun beda, depannya tentunya beda lagi.
0: Beda lagi.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Oke, kita harus cukupkan dulu untuk dialog di siang hari ini. Terima kasih untuk Muhammad Basit, juga Andi Naila ya, sudah hadir di siang hari ini. Untuk inspirasi, pengalaman, dan juga motivasi yang sudah diberikan untuk pendengar dan teman-teman yang ada di rumah. Dan semoga dialog ini juga semakin banyak remaja yang memahami pentingnya merencanakan masa depan, menjaga kesehatan, juga mengembangkan potensi diri. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Saya Randi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Mamuju siang ini dan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here.
5: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengertikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksim. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kedatang anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share betampalangnya reku yang ngasin mana kami ngasin kini hari tampak. Ini siarkan batur di jalan R.I. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apakah rebaki? Nelloh, apa kabar tak untuk hari ini? Jumpa lagi Rene, ri cobek-cobek namang kasara. Hari ini hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis memang kita hadir dengan kelong-kelong Mangkasar, lagu-lagu daerah dari Makassar yang akan kita hadirkan sampai jam 4 nanti. Sampai jam 2 maksudnya ya. Sampai pukul 14 ya, jam 2 siang. Jadi semoga kate ngasin nih pilang iri cobek-cobek nama Makassar, baju-baju ngasin ki sehat-sehat ki semua bersama keluarga dimanapun itu, yang lagi bekerja juga selamat ki beraktivitas, lancar-lancar ki jamaah-jamaah antas si gampoin kate nih kama-kama mungkin rianu kiri ya garang ki lagi di jalan ki mungkin ya hati-hati, lagi mungkin kayaknya lagi mencari sesuatu ya, lagi makan siang, cari makan siang ki mungkin. Oke, saya batangku yang ngasena bisa gabung di sini kembali sama cobe-cobe dan Mangkasar nakiran di Denguraga ya. Teman iki, jadi kalau mau gabung boleh lewat telepon, boleh juga lewat WhatsApp. Jadi nomornya yang mana? Singkam aja biasa, seperti biasa iya ji. Yang mana itu nomornya? 0822 96 09 0996, juga di 0426 232244.

0: Cek Rekel Umbaturi Fira KDI, lagunya Fira KDI Tanirelai. Ini lagu ciptaannya Risma Yanti Amirullah. Semoga tambah semangat makin dengan lagunya ya, karena walaupun lagunya bisa dibilang genrenya dangdut, tapi ini sedih ki ya. Mau dia apa? Tetap juga goyang orang karena dangdut. Oke deh, dan baik untuk siang hari ini langsung saja untuk yang mau gabung di cubit-cubit namang kasara langsung deringkan telepon tak. Ini sudah ada nih yang gabung. Saya coba untuk terima dulu yang ada di WhatsApp kita. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal aku.
0: Yeay, dari siapa di mana ini?
1: Dari Sahara.
0: Sahara? Galulengke? Iya. Di Galulengke, mana kah?
1: Iya, tapi tinggal di Lalawang.
0: Oh, Lalawang ki sekarang.
1: Iya.
0: Apa kareba ki? Kabar bagaimana?
1: Kareba baji-baji.
0: Baji-baji, Ji?
1: Iya.
0: Syukurlah. Oke deh. Kenapa Sahara ini bahagia sekali? Kayaknya habis anu ini, habis panen lalu. Tidak, Ji?
1: Enggak.
0: Oh. Apa hal yang bikin bahagia kini hari, ini siang?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Pokoknya selalu bahagia memang. Iya tahu, keren.
1: Putaran saja muka lagu, nah pilihkan muka lagu.
0: Pilihkan maki kelong.
1: Nggak tahu saya bahas lagu Makassar.
0: Nggak ditahu. Seharusnya dengan ada RR itu ditahu, Mi. Karena sering maki gabung. Iya, Pale, nanti dia.
1: Saya lagunya separuh, siapa lagu lagunya.
0: Oh iya, nanti Pale dipilihkan ki lagunya.
1: Nggak tahu siapa menyanyinya.
0: Nanti Pale dipilihkan ya. Terus kami menyapa siapa?
1: Ada Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Acore, Sidang, Viko, Pak Maher, ada juga Pak Roy, siapa? Semuanya mungkin dengar RR tanpa dikecualikan.
0: Oke, Sarah, terima kasih.
1: Kak Randi sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sahara di Galulengke. Galulengke lagi di Lalawang katanya sekarang ini. Iya, sare batang kau yang ngasih nah pendengar RRI Mamuju. Siaran RRI Mamuju bisa didengarkan juga ya lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Saya terima lagi untuk yang berikutnya. Masih di ujung telepon ini gabung. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cewek-ceweknya Mangkasar.
0: Cewek-ceweknya Mangkasar, ah. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Ya, dari Pulkar.
0: Pulkar.
1: Iya, orang cantiknya Pulkar.
0: Oh, siapa tua di situ, di? Bagaimana kabar, kah? Kereba?
1: Ya,
0: baji-baji ya, Ki. Lagi apa ini di sana? Ada sibuk-sibuk saya dengar di belakang itu.
1: Iya, aduh.
0: Apa itu?
1: Maing. Jadi bilang buka racang.
0: Buka racang?
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Nakutnya itu bahasa Indonesia ini sukar anu, buka racang.
0: Oh, ada anak-anak main itu.
1: Iya, itu tempat-tempatnya memang.
0: Yang bundar-bundar itu bukan?
1: Iya.
0: Oh, congklak kayaknya ya?
1: Oh, iya.
0: Yang ditaruh batu-batu itu?
1: Iya.
0: Oh, baru je batunya disimpan di bundaran-bundaran itu nih?
1: Iya.
0: Oke deh. Baik-baik. Main ke juga kah di situ?
1: Iya, masih main.
0: Oh, seru. Karena memang seru.
1: Main.
0: Oh, seru memang permainan itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Satu oke, Pak. Gadis satu sudah punya anak.
0: Hah?
1: Satu gadis di sini main, satu punya.
0: Oh, begitu.
1: Punya anak.
0: Oh, begitu. Memang iya. Itu semua kalangan saya rasa kalau permainan itu.
1: Jadi ini anaknya mau nangis.
0: Iya, diajak main anaknya tahu. Tidak lihat umur memang kalau permainan itu. Tidak ada kayak
1: iya, mau juga itu anak-anak main.
0: Iya, kasih main juga. Iya, kelon apa sifat? Iya, kelon apa?
1: Apa nanti Salimu Naraka?
0: Salimu Naraka.
1: Iya.
0: Oke, ini lagunya Udin Leaders.
1: Iya.
0: Ya, oke deh. Tunggu ki nanti lagunya.
1: Salang. Ya. Ada tadi Sahara, ada juga Asriani, Purnama Sari, ada juga Alex Ardino, Maulana, Pak Gifram, Pak Braham, Maher, Pak Jamili, ada juga Dina, ada juga Pak KMS, ada Acore. Ada juga Bandroy. Ada di sini orang muka racang.
0: Iya, yang lagi main itu.
1: Sama Anti.
0: Iya.
1: Buat Bang Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya.
0: Itu Ji.
1: Kecelikan.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat tua di Pulau Kerampuang. Lagi main apa tadi? Garacang. Yang lagi main juga di situ itu. Siapa tadi namanya? Anti sama siapa itu? Pokoknya semua di situ ya. Selamat mendengarkan. Cewek-cewek namang kasar. Main jangan curang.

0: Turki.
1: Iya.
0: Oh, berarti siapa di Kalimamuju ini?
1: Iya, siapa saja yang ada di Kalimamuju.
0: Siapa saja ya. Tapi yang selalu hadir ke RRI Mamuju cuma satu, yang paling murni.
1: Iya.
0: Namanya Ibu Murni. Sehat Bu Murni?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Dik? Bu Murni kayaknya hari ini akan pergi lagi main voli sore nanti nih.
1: Iya, mudah-mudahan
0: gitu. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh, tapi ada anu biasanya juga Bu Murni pertandingan begitu?
1: Iya.
0: Oh, kita ikut itu?
1: Iya, ikut.
0: Oh, begitu. Posisi apa namanya kalau Ibu Murni biasa mainkan?
1: Apa?
0: Posisi apa kayak biasa kalau main voli kayak biasanya itu namanya? Kan ada posisinya juga kan ya?
1: Iya, iya.
0: Iya, posisi apa kayak biasa?
1: Saya posisi 2.
0: Posisi 2 namanya?
1: Iya.
0: Wih. Kayaknya persiapan 17-an ini.
1: Iya.
0: Oh, iya iya iya. Itu biasa bertanding antar apa? Desa kah?
1: Biasa antar desa, antar kabupaten juga biasa.
0: Oh, sering ki memang kayak 17 Agustus yang lalu ikut ki juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sering.
0: Iya iya iya iya. Memang atlet desa memang Ibu Murni.
1: Iya.
0: Oke deh Ibu Murni. Sehat terus. Kelon apa?
1: Amin. Ikutan tadi di lagunya tadi Ibu Ratna.
0: Ikutan ya Salimu Naraka. Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Terus kamu Murni.
1: Ya, ada tadi Ibu Dharma, terus ada juga Ibu Nia, ada juga Kriani, terus ada juga Nida, siapa lagi, Dutan, terus ada juga Bapak Ulang, ada juga Pak Mahir, ada juga Ibu, terus ada juga TNI, Bobi, Maulana, terus ada juga Abraham, Yudhan, Sultan, dan buat semua juga saja tanpa ada yang dikecualikan.
0: Iya, yeah, terima kasih. Siap, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kalimamuju. Ya ini memang apa namanya 17 Agustusan ya, sudah dekat lagi. Artinya lomba-lomba memang biasanya banyak itu kalau mulai Agustus ya, seperti kalau Ibu Murni bertanding voli. Nah, jadi kalau mau ki mungkin ikut juga kayak Ibu Murni, ya bisa latihan dari sekarang seperti misalnya bulu tangkis atau takraw misalnya, sepak bola, bahkan mungkin lari karung. Nah, latihan memang bagi cari karung. Latihan mulai dari sekarang. Oke. Kita mau hadirkan dulu lagu yang berikut juga sudah kita pilihkan untuk ada Sahara tadi di Galung Lengke dari Asari Sitaba, lagu yang rilis 2023, Lompokonai Anak.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Iya, sari batang kau yang ngasihnya masih bersama kita di sini di cobek-cobek namang Makassar. Iya, pendengar di Makassar itu ada satu usaha ya yang kayaknya bisa jadi inspirasi kita ini. Jadi ada konsep kafe atau kedai food truck tematik keliling. Adalah satu inovasi bisnis yang juga bertemakan kuliner yang cukup menarik, fleksibel dan punya daya tarik visual yang tinggi. Nah, dengan membawa kafe berjalan menggunakan kendaraan yang didesain khusus, mobil van, truk mini atau sepeda listrik tiga roda. Nah, ini bisa Ki atau tidak perlu terikat dengan biaya sewa tempat atau ruko yang mahal. Ini bisa jemput bola langsung ke pusat keramaian, event atau area publik. Nah, ini kalau seperti ini, usaha yang kayak gini ini sudah banyak dilihat kalau kita ke Makassar. Jadi yang pertama itu kalau mau Ki mulai usahanya, tentukan dulu temanya. Nah, ada tematik konsep. Jadi sebuah food truck harus punya jiwa atau cerita supaya mudah diingat dan menjadi magnet foto di media sosial. Jadi kalau misalnya orang datang itu tertarik untuk foto dulu, dia foto tempat jualan ta atau dia foto bentuk jualan ta produknya gitu ya. Kalau di Makassar itu ada seperti temanya classic fan, cyberpunk atau neon futuristik, Jepang, rustic atau mini garden. Jadi kalau mini garden itu seperti nuansa kayu natural dengan tanaman rambat. Ada juga strategi atau margin keuntungan yang tentu bisa jadi perhitungan ya, karena ruang di dalam kendaraan tak ini terbatas. Jadi pilih menu yang proses penyiapannya itu cepat, tidak terlalu banyak asap ataupun baunya yang menyengat, tapi punya nilai jual estetis yang tinggi. Kemudian juga dari aspek operasional, ini petakan di titik-titik strategis yang potensial, seperti di area Car Free Day, dekat kampus, perkantoran, taman kota atau di rest-rest area. Jadi pastikan Ki juga koordinasi izin lokasinya dengan siapa bisa kita minta izin. Nih, bisa nih tidak saya jualan di sini. Nah, ini dengan komunitas mungkin juga bisa, ataupun pengelola setempat. Ini kalau memang kita mau coba Ki, bisa sekali. Saya teruskan kembali untuk siang hari ini di kebersamaan tak cobek-cobek namang Kasara. Ada yang coba gabung di WhatsApp dulu ya, saya bacakan. Ada Ibu Norma di Babana Budombudo. Nah, karena Ibu Norma Eroki Pilangeri Kelona Angi Mamiri. Iya, baik, nanti kita hadirkan Ki Kelona ya. Nah, karena Ibu Norma, salam untuk Indah di Sopeng, Pak Coherudin, Bu Lia, Zidan, Bobby, Asri, Pak Mahir, Pak Salman, Mama Nanda, Pak Sultan, Gibran, Sahara, Mida, dan untuk semuanya. Berikutnya juga ada penguasa hati yang ada di Mamuju. Nah, karena mau kedengar lagunya Asari Sitaba, barusan kita putarkan lagunya. Yang lain ya, bisa kita pilih yang lain. Kelona, nanti tentu kita hadirkan kalau kita cepat gabung itu bisa jadi putarkan lagu tak pasti. Kita terima untuk yang sudah gabung di siang hari ini di cobek-cobek namang Kasar di WhatsApp. Halo, selamat tangan lo.
1: Halo, selamat tangan lo.
0: Yeah, dari siapa ini, di mana Ki?
1: Dari Tapalang, tengok rasanya.
0: Pak Guru ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wih, Pak Guru, gimana kabar? Kereba, baji-baji ya Ki?
1: Alhamdulillah, baji-baji Bambang lo ini.
0: Bambang lo apa Mahir?
1: Iya.
0: Sudah waktunya memang panas kalau siang.
1: Iya, sudah waktunya.
0: Iya. Betul. Kalau musim hujan mungkin hujan Ki.
1: Iya.
0: Baru pulang sekolah ini, Pak Guru?
1: Iya. Oh. Sudah istirahat lagi.
0: Sudah istirahat. besok ke sekolah jam berapa lagi mulai itu?
1: Iya, jam 7 sudah tinggal.
0: Oh, jam 7 itu sudah on the way, Maki?
1: Iya, on the way. Lewat jalanan yang cukup menantang, tapi ini anak-anak yang ada di sana, kami tetap semangat.
0: Berapa lama perjalanan dari rumah, Pak Mahir?
1: Oh, kalau dari ibu kota, Bundandi sekitar hampir 1 jam lah.
0: Dari rumah tak ini? Ke sekolah?
1: Dari rumah sampai di sekolah kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam baru sampai?
1: Tapi tergantung kondisi jalan. Kalau waktu sekarang ini bisa tempuh sampai 60 menit.
0: Kenapa bisa waktu sekarang?
1: Artinya jalanan agak kering begitu.
0: Oh begitu.
1: Tapi kalau musim hujan ya,
0: ya lambat.
1: Iya, biasa motor kita simpan di jalan baru kita jalan.
0: Motornya ditaruh di bawah di tempat yang mungkin agak kering begitu.
1: Kalau musim hujan
0: nih. Iya, kalau musim hujan karena tidak bisa menanjak ya.
1: Tidak bisa, biasa motor itu tinggal di jalan.
0: Mau diangkat juga tidak bisa diangkat.
1: Lebih baik jalan.
0: Iya, lebih baik jalan. Oke deh, semangat terus untuk Pak Mahir.
1: Iya, tetap semangat Bu Randi.
0: Kalau napa, Pak Mahir?
1: Iya, itu saja anak, lorongnya Makassar karena lagi panas ini jadi hanya diputar kembali.
0: Oh, baiklah. Nah, kasih dingin kini lagu deh.
1: Iya,
0: karena dingin, lagi panas.
1: Iya, iya. Lagi panas.
0: Iya, baik. Tunggu kini nanti. Teruskan Pak Mahir. Ya,
1: salam-salam dulu.
0: Iya.
1: Selamat siang, ada Pak Juhairu yang di pasport, ada juga Papa Rizal, ada Papa Ulang, ada Mida bersama Ani. Ada juga Pak Sultan, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma di Babana, ada juga Amar, semoga sehat ini Amar. Ada Lia, Haji Jamili, Dharma di Pukar, Anto di Enrekang bersama Asri, ada Pak Hado, Ibu Murni Kalimamuju, ada juga Pak Salman, Kaime, Dina, Zidan, Sore, Bobby, dan semuanya. Pendengar cewek-ceweknya Makassar, Ibu ya. Bun Randi,
0: ya.
1: Salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, bersama Bun Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mahir ya di Negeri Tapalang.

Ya pendengar, kami hadirkan dulu informasi untuk Anda. Jadi kami sampaikan jadwal resmi pelayanan service point. Ya, service point PT Taspen Persero. Ya pendengar, layanan service point PT Taspen Persero kantor cabang Mamuju untuk periode bulan Juli sampai Desember 2026. Jadi service point merupakan layanan konsultasi dan pengurusan administrasi pensiun yang diselenggarakan oleh Taspen pada setiap kabupaten wilayah kerja Sulawesi Barat. Nah, berikut ini jadwal dan lokasi pelaksanaan service point PT Taspen Persero, kantor cabang Mamuju. Ya, yang berlaku Juli sampai dengan Desember 2026 di kantor BKD Kabupaten Mamuju Tengah itu 16 Juli, 13 Agustus, 10 September, 8 Oktober, 12 November dan 10 Desember 2026. Kemudian untuk kantor BKD Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 17 Juli, 14 Agustus, 11 September, 9 Oktober, 13 November dan 11 Desember 2026. Untuk kantor BKD Majene pada tanggal 22 Juli, 19 Agustus, 16 September, 14 Oktober, 18 November, 16 Desember. Kemudian kantor PTSP Kabupaten Polman itu di tanggal 23 Juli atau bertepatan dengan hari ini ya. 20 Agustus, 17 September, 15 Oktober, kemudian di tanggal 19 November dan 17 Desember 2026. Yang terakhir di kantor BKD Kabupaten Mamasa pada tanggal 24 Juli, 21 Agustus, 18 September, 16 Oktober, 20 November, dan terakhir tanggal 18 Desember. Jadi bagi Bapak Ibu peserta Taspen, manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh layanan secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang Mamuju.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ya, masih bersama kita di cewek-cewek namang Kasara. Ini lagu requestannya Pak Mahir tadi yang ada di Tapalang ya. Ada Firdaus dan Venti, anak lorun nama Kasara, ciptaan Muhyiddin Tjakra. Dan ini laguan nama waki ke pukul 13 lebih 38 menit sekarang. Jadi serba tangku yang ngasena kulain ceki gabung deneh telepon si gampoin kirim kangi pesan tak dari 0822 96 09 09 96. Ini baca kangi rong pesan WhatsApp nah Baturi Asriani yang ada di Majene. Nah karena assalamualaikum cobe-cobe namang Kasar, selamat tanggal loh. Waalaikumsalam Asriani eru ki pilangeri kelona Ilyas Safar. Mau dengar lagu Ilyas Safar apa sanjane riangin. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang dan buat Bang Randi selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Saya sapa untuk yang berikutnya gabung di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo. Putus. Boleh dicoba kembali 0829609909 96 0426232443. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam. Dari Mamuju Tengah. Cocok mi?
1: Iya, Bun Randi.
0: Oh, Bulia di sana. Apa kareba ki?
1: Kareba baji-baji ji.
0: Baji-baji ji.
1: Iya. Oh. Bambang aloan rene mai.
0: Bambang aloan tueng. Sama iya. Ji. Sama di Mamuju juga sini. Satu matahari ja kita.
1: Biar itu satu matahari kalau cepat tahu di Mamuju dia mendung.
0: Oh begitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Apa ini? Kerjaan siang-siang begini kah? Ada kah?
1: Lagi istirahat ini Bunda.
0: Istirahat ki.
1: Oh. Iya.
0: Sore tidak ada acara ini.
1: Selalu ada kegiatan itu kalau acara. Kalau sore.
0: Oh, selalu ada kalau sore.
1: Iya.
0: Apa minjo kareng?
1: Kan saya pelihara kambing.
0: Oh, iya tahu.
1: Sore itu dikasih makan kambing.
0: Kasih makan.
1: Oh, iya.
0: Banyak memang peliharaan tadi ini kambing, ayam.
1: Di? Ya, banyak ki.
0: Oh. Apalagi wallet. Tidak itu. Oh.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada itu. Nah, karena iya. Bentau karena bagus kebengkan kalau anu ki wallet. Di?
1: Banyak di sini wallet tapi tidak ada sarangnya.
0: Oh, tinggal dibikinkan sarang itu. Masuk mi ya?
1: Iya.
0: Tidak pernah ki bikin itu ndak?
1: Ndak.
0: Tapi kalau
1: susah,
0: ada
1: susah kalau mau bikin Bun Randi karena tidak bisa masuk mobil.
0: Tidak bisa masuk
1: jadi
0: mobil.
1: Jadi pasir itu sama batu tidak bisa masuk.
0: Untuk angkut material itu susah.
1: Iya.
0: Oh, di OJ ini pakai kendaraan motor, wih, susahnya itu ya?
1: Iya. Karena jalanannya itu tidak baik.
0: Iya.
1: Cuma jalanan tani saja.
0: Motor jangan bisa lewat.
1: Iya.
0: Itu pemungin kalau musim hujan susah ya?
1: Iya susah.
0: Oh iya. Lain kali balik baru kak mau bikin kangki. iya. Kalian apa ki?
1: Dia Ngekawati.
0: Dia Ngekawati yang mana?
1: Pak Baluk Bunga.
0: Pak Baluk Bunga ya? Oke mi.
1: Iya.
0: Kita yang misi nampak.
1: Ya kirim salam ada Ibu Murni.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Dharma. Ibu Norma di Babana, ada juga Ibu Sahara, Mama Mida, Pak Mahir, ada juga Sidan, Acore, Bobi, ada Sri dulu Timur, ada Tuk Diduri, ada juga Pangeran Kodo, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mulia di Mamuju Tengah. Pendengar siaran era di Mamuju, tidak bosan kita informasikan bahwa bisa kita juga dengarkan ya lewat aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. Aku parilima cipak nabu. terima lagi untuk penelpon yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Iya. Iya. Dari Pak Sultan.
2: Ya.
0: Oh, Pak Sultan di mana lagi Polman Ki? Atau lagi berlayar ini?
2: Lagi berlayar, tapi sudah di darat ini.
0: Oh, sudah minta di malam itu?
2: Besar ombak berhenti.
0: Oh, tadi malam Ki pergi, pulang pagi begitu?
2: Tiga malam di laut.
0: Oh, tiga malam di laut.
2: Iya.
0: Wow. Berarti
2: kan ini karena kencang angin.
0: Berarti tangkapan bagaimana? Normal atau kurang?
2: Ay, kurang ini.
0: Oh, kurang ini. Oh.
2: Kencang angin, besar ombak.
0: Oh, itu yang bikin ini ya. Kurang. Ya.
2: Apalagi isinya rompong kurang juga.
0: Oh, begitu. Wah, ya. Perlu hati-hati tuh kalau begitu.
2: Ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Di daerah Tampalang.
0: Iya.
2: Luar gelombang itu dua satu meteran dengan itu di atas.
0: Oh, 1-2 meter itu gelombang.
2: Sampai ya 1-2 meter.
0: Wah, bahaya itu. Tapi perlu hati-hati ya.
2: Iya, anginnya dari selatan.
0: Iya. Kapan lagi berangkat itu, Pak Sultan?

0: Judulnya itu urat deh.
1: Kalau tidak salah itu judulnya apa mau aneh kasih?
0: Ya, apa mau aneh?
1: Iya.
0: Salah tuan.
1: Iya. Lanjut Pak Sultan.
0: Ya lanjut, ada ibu lihat tadi di bawah sana, kalau tidak salah itu di bawah di tengah ada ibu Norma, ibu Murni, alias Riani, Taimais, Bobby, Ani di Woten, ibu Mida di adi-adi, Papa Ulang, Pak Rizal, ada juga Pak Mahir itu di Tepalang. Selamat siang. Ada Bo Sidan, Maulana, Anto, Enrika, Asri di Timur, Pak Rahim di Kutai Kartanegara, sama Pak Syukur, Gibran juga di Bunga-Bunga, Pak Brahan, ya semuanya saja. Masih ada Pak Salman. Ya, semuanya saja pendengar cukup-cukup ini Mangkasar.
1: Baiklah.
0: Dan Sumurati alias Demuraga. Selamat menjalankan aktivitas.
1: Terima kasih Pak Sultan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sanjana riangin Ilyas Safar.

pendengar cewek-cewek di Makassar di mana saja Ki berada. Waktu tak tidak bisa berlalu lama, jadi ini sudah akhir jumpa tak di hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Yang belum sempat, semoga pekan depan ya kita dikasih kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa jumpa lagi. Akhir kata, saya Randy undur diri dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Randi. Saudara, kita masuki berita yang pertama. Pendengar, jaga stabilitas harga dan pasokan di Ketapang Sulbar Gerakan Pangan Murah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan pangan di masyarakat. Analis Ketahanan Pangan di Ketapang Sulbar, Burda, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Ditambahkan bahwa beras medium pada Gerakan Pangan Murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp145.000. Informasi selanjutnya, sebanyak 19 desa di Mamuju dan Mamasa belum teraliri listrik. Pendengar, 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PT PLN menargetkan seluruh desa tersebut dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Desa Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, berdasarkan data PLN, rasio elektrifikasi di Sulbar telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat yang belum menikmati akses listrik. Kamarudin menjelaskan hingga saat ini masih terdapat 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 desa berada di Mamuju termasuk di wilayah Kepulauan Balabalakang, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa. Bupati Majene ajak IJS jaga profesionalisme dan jadi mitra pemerintah. Bupati Majene Dr. Haji Andi Ahmad Syukri Tamalele mengajak DPW IJS atau Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat di Majene menjaga profesionalisme dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri perayaan HUT ke-1 IJS Majene Rabu 22 Juli kemarin. Bupati yang sudah menjabat dua periode ini mengaku baru pertama kali menghadiri peringatan ulang tahun organisasi wartawan. Ia menilai perayaan HUT ke-1 ini mencerminkan kekompakan dan tata kelola organisasi IJS Majene yang berjalan baik. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mitra kritis pemerintah. Turut hadir Ketua Umum DPP IJS Sulbar Irham Aziz, jajaran Forkopimda, Kepala OPD dan tokoh masyarakat serta puluhan insan pers Kabupaten Majene. Melalui momentum ini, Pemkab Majene dan DPW IJS Majene berkomitmen memperkuat kemitraan untuk mengawal transparansi dan kemajuan pembangunan di Ruta Asam Lewang.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beli ini, ini, ini sama ini nih.
3: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
2: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
3: Beli apa aja, mana lihat.
4: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
2: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantes pesanan ibu nambah.
5: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: goreng harum baunya. Jawab, jawab, jawab, jawab, banyak alasan dan juga banyak istilah. Jawab, jawab.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Pendengar tanpa terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut sudah di ujung acara ya. Jadi pendengar, kita tidak bisa untuk terima lagi yang lain gabung ya. Ini sudah harus kita closing ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan, berkirim salam dan menemani di sore hari ini di Pro Dangdut. Semoga deretan lagu yang kita hadirkan bisa menjadi hiburan, penyemangat sekaligus juga teman aktivitas Anda di sore hari ini. Dan baik pendengar, akhir kata saya Randy pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Anda masih bersama di 96,0 FM dan juga di 100,2, juga di 97,6 Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, siaran kami selain bisa Anda dengarkan di siaran terestrial tersebut, bisa juga Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Beranda Sukacita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangka, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Yeah.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang,
5: betul,
4: ya.
5: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, okay. Dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
4: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
5: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena Beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya. Maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama." Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
4: mungkin. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
3: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih. Ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya. Mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Lah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak? Pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insyaallah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semua

0: Abu Yaw memberikan lukat jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Sehingga kita siapkan jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Yeah.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
6: Siap.
7: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya

0: manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Ya, adalah madrasah pertama tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia masyarakat yang sehat. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur yang tidak boleh juga kesehatan manusia Indonesia
1: disebutkan bahwa ini adalah
2: program. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini juga gencatan keluarga menjadi
1: kampanyekan
2: yang tidak boleh terlalu. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
0: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
0: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak.
0: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Liputan berita Skor Wheel 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Skor Wheel 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Yang menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arfan Yusri dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
6: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produk aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Panjukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
6: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
8: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
6: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampada bersama dengan Novian Kalango. Silakan rekan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampada. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunona tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
10: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulu Bungka, Kecamatan Ulu Bungka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
11: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam, dan diterima hari ini diharapkan meringankan beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis, maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
10: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampada, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
12: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
14: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
13: Nah, kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
14: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan Kemdikdasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
13: Nah, kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
14: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung, dan jumlahnya itu sekitar 15 ketika masuk di sekolah kami, dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca, dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu, prestasi non akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
13: Luar biasa Pak ya. Nah, kemudian Pak KS, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
14: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang,
13: ya.
14: Motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah, tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa belajar. Mereka merasa diterima dulu. Nah, kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah, setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
13: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya?
14: Iya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
13: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silahkan.
15: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
16: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
17: Saya berharap kepada petani kelompok tani yang mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
16: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
18: Kita distribusikan hari ini
19: makasih yang ada di Bupati Bone yang
18: bersama Bapak Ibu untuk menempati bantuan jenis, termasuk combine, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak. Dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
16: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Siti.
20: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
21: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
22: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
21: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
22: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
21: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
22: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
1: Terima kasih Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
2: Palu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak, di mana Pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan Pilkades Serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Perbup Nomor 21 Tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan Pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada Pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
4: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia Pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3: Sementara itu, Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan Pilkades Serentak mengungkapkan seluruh tahapan Pilkades Serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkada serentak kali ini, Polres Tolitoli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Tolitoli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
6: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
3: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkada serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
2: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
8: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bansos saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kemarin.
7: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
3: Ya baik, terima kasih rekan Umi. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
1: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Siddiq. Sebagai penutup siaran berjaringan Gemba Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu, Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
23: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang, sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
5: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
23: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan, setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
9: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemixiannya di situ. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
23: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah, agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
10: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
23: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju Skor Wil 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan.

0: latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Halo RRI.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.
1: Muat dia mawa, apa nanding puok di ya ni hormati.
2: Iya.
1: Anda mawa ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa-apa ya, menjadi muharang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharam darah kira-kira darah kira-kira pukau tapi mua api yang mau pukau
2: iya.
1: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sangin karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikulim riin mana wa karena na apa apa di ini di mana tergantung baik tu niat dia.
3: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Ih Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, saya Nita Wahyuni kembali akan menemani Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Di siaran hari ini edisi 23 Juli 2026 akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Jadi pastikan pendengar untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Bis.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Cek fakta, salah satu anggota DPR RI Verel Bramasta ditangkap polisi pada Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Amanat Nasional Verel Bramasta ditangkap oleh polisi. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video itu adalah potongan adegan dalam sinetron yang berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu, Verel berperan sebagai tokoh bernama Kenzi yang ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan. Sehingga dapat dipastikan pendengar bahwa konten itu bukanlah peristiwa nyata. Dan sampai saat ini juga tidak ada informasi valid mengenai Verel yang ditangkap oleh polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Cek fakta selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan memungut pajak bagi pejalan kaki. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi narasi mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi ini diunggah pada 19 Juli 2026 kemarin. Namun setelah dilakukan penelusuran, lagi-lagi klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah ditelusuri, ternyata tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan pendengar dalam unggahan adalah foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017 hingga 2022, Budi Setiadi, yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak pendengar bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Cek fakta.
2: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mapucu malam ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar, edisi Kamis 23 Juli 2026. Sari berita, percepat penyerapan anggaran, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada semester 2. Peringati Hari Anak Nasional, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju menekankan lingkungan harus aman bagi anak. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Warta Sulbar malam hari ini. Percepat penyerapan anggaran, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada semester 2. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
1: Ya, tadi kegiatan ini kita melakukan monitoring evaluasi, karena ini kan sudah bulan ke.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengakselerasi proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ pada semester kedua tahun anggaran 2026. Percepatan tersebut dinilai krusial untuk menstimulasi perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal tersebut ditegaskan Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai membuka kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 di Mamuju pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan memasuki paruh kedua tahun anggaran, evaluasi menyeluruh harus dilakukan guna mengukur sejauh mana progres pelaksanaan belanja daerah yang telah berjalan. Selain pertumbuhan ekonomi, Junda menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dengan memprioritaskan pemanfaatan produk-produk lokal dari Sulbar. Namun demikian, ia mengingat agar seluruh perangkat daerah tetap memegang teguh asas efisiensi, efektivitas, dan nilai manfaat. Ia menegaskan, tidak semua kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA wajib dieksekusi jika pada kenyataannya tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Ya, tadi kegiatan ini kita melakukan monitoring evaluasi, karena ini kan sudah bulan ke pertengahan lewat ya, sudah bulan Juli, sudah masuk semester 2 sebenarnya. Maka kita mengevaluasi sudah sejauh mana progresnya proses pengadaan barang dan jasa, ini harus kita percepat. Yang kedua, tadi saya mengingatkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya sebuah proses yang untuk menyediakan penyedia untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, tapi lebih dari itu sebenarnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ini sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Uang itu cepat beredar, dibelanjakan, maka cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian pemerataan ekonomi juga demikian, ya, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang produk-produk dari daerah kita sendiri. Ya, kalau ada, kenapa harus keluar? Begitu. Kemudian efisiensi. Ya, kita harus percepat agar kita melihat ada asas efisiennya, efektivitasnya, dan penyedia itu harus melakukan tahapan-tahapan itu, dan para dari pengadaan barang ini, ya, ini harus melihat juga, ya, kalau memang tidak efisien, tidak efektif, ya, yang dipaksa untuk dilakukan. Itu tidak semerta-merta semua ada yang tertuang dalam DPA itu dilaksanakan. Kalau tidak ada asas manfaat, tidak efektif, efisien, itu tidak bisa juga. Termasuk asas transparansi.
2: Lebih lanjut, Junda menambahkan, seluruh proses pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulbar saat ini dipantau secara terbuka. Oleh karena itu, jajaran OPD diminta bekerja secara profesional, tepat waktu, dan taat aturan. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, jaga stabilitas harga pangan dan juga pasokan. Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan. Analis Ketahanan Pangan Disketapang Sulawesi Barat, Burda, mengatakan gerakan pangan murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Ia menambahkan, beras medium pada gerakan pangan murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp145.000. Sementara komoditas telur dijual dengan harga Rp42.000 per raknya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp45.000 per raknya.
4: Pagi ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pelaksanaan gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga di masyarakat. Untuk medium itu di pasaran itu sekitar 145-146. Di sini kami jual 145-128 kami jual di pasar murah ini. Untuk telur di pasar kemarin itu 45-46 ribu per rak. Kami jual hari ini 42 ribu per rak.
3: Disketapang Sulawesi Barat berharap gerakan pangan murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju menekankan bahwa lingkungan harus aman bagi anak. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menegaskan komitmen menghadirkan lingkungan aman dan sehat bagi seluruh anak di daerah. Peringatan Hari Anak Nasional berlangsung Kamis 23 Juli 2026 dengan mengusung tema nasional Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju, Haji Masitasha menjelaskan peringatan ini menjadi momentum memperkuat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di berbagai sektor. Menurut Masita, DP3A berkomitmen memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang melalui penguatan keluarga dan peningkatan layanan perlindungan anak pada lembaga kemasyarakatan. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak di Mamuju telah menyediakan layanan gratis bagi anak yang mengalami kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar tersebut.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju memaknai momentum Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Mendorong seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai upaya yang berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
5: Lebih lanjut, Kabupaten Mamuju juga tercatat 2 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama dan Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Masita menegaskan penguatan peran keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pendidikan serta pembentukan karakter anak menjadi kunci melahirkan generasi Mamuju yang tangguh sekaligus selaras dengan agenda nasional menuju generasi Indonesia Emas 2045. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah telah lama diterapkan sebelum adanya surat edaran. Bersama laporannya dengan reporter Asmi Saleh.
7: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sudah lama membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sulawesi Barat.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah telah diterapkan jauh sebelum terbitnya surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen nomor 18 tahun 2026. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut mendapat dukungan luas dan dinilai berdampak positif terhadap proses belajar peserta didik. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi di Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah lebih dulu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan karena penggunaan gawai yang tidak terkontrol dinilai dapat mempengaruhi perkembangan dan proses belajar peserta didik. Irham Yakub menjelaskan, sebelum terbitnya surat edaran dari kementerian, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di sejumlah sekolah untuk mengetahui efektivitasnya. Monitoring dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, hingga orang tua murid. Hasilnya, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap penerapan pembatasan gawai di sekolah.
7: Pembatasan gawai ini jauh sebelumnya, kami di Provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, sudah lama membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembatasan gawai. Dampak gawai, bahaya gawai ini sangat luar biasa terhadap perkembang tumbuhnya anak didik kita di Sulawesi Barat. Sebelum terbitnya surat edaran dari Menteri ini, kami sudah melakukan monitoring terhadap surat edaran, apakah surat edaran yang kami kirimkan ke satuan pendidikan itu dampaknya bagaimana. Nah, ternyata dari hasil monitoring itu kami dapatkan informasi baik dari siswa peserta didik sendiri maupun guru dan kepala sekolah serta orang tua murid, semua mengatakan dampaknya sangat bagus, sangat luar biasa, dan beberapa item yang kami tanyakan terkait pembatasan gitu-gitu ini, mereka sangat support dengan baik.
8: Disdikbud Sulawesi Barat berharap dukungan dari sekolah dan orang tua terus berlanjut agar kebijakan pembatasan penggunaan gawai dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi siswa di kelas, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulbar edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, berdasarkan hasil survei pembatasan gawai di sekolah, ini meningkatkan fokus belajar dan juga mengurangi ketergantungan HP pada peserta didik. Akan kembali dilaporkan oleh reporter Asmi Saleh.
7: Temuan utamanya adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi, meningkatkan kefokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menyebut, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah memberikan dampak positif bagi peserta didik, guru, kepala sekolah, hingga orang tua. Temuan tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan di Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub dalam dialognya di RRI Mamuju, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan pembatasan gawai yang telah diterapkan sebelum adanya kebijakan serupa dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, manfaat kebijakan tersebut juga dirasakan oleh tenaga pendidik. Berdasarkan hasil survei, guru dan tenaga administrasi menilai pembatasan penggunaan gawai mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik. Irham menambahkan, kepala sekolah juga memberikan penilaian positif terhadap penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan gawai dinilai membantu menciptakan iklim sekolah yang lebih tertib dan mempermudah pengawasan terhadap perilaku siswa. Tak hanya di lingkungan sekolah, dampak positif juga dirasakan di rumah. Berdasarkan masukan dari para orang tua, pembatasan penggunaan gawai membuat anak lebih fokus belajar dan mengurangi ketergantungan terhadap telepon pintar.
7: Dari hasil survei kami untuk peserta didik itu, temuan utamanya adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi, meningkatkan kefokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi. Itu untuk peserta didiknya. Sementara untuk guru dan tenaga administrasi, yaitu mereka menilai efektif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memperkuat interaksi sosial pada peserta didik. Ini untuk gurunya. Terus untuk kepala sekolah, kebijakan mendukung iklim sekolah yang kondusif, pengawasan perilaku siswa, dan pencegahan penyebaran konten intoleran. Ini apa namanya, pernyataan atau statement yang mereka sampaikan dari kepala. Sementara orang tua murid juga menyampaikan kepada kami, yaitu anak-anak mereka di rumah itu fokus belajarnya meningkat. Oh, okay. Ketergantungan terhadap HP, gadget atau gadget ini berkurang, dan pengawasan orang tua menjadi lebih mudah.
8: Disdikbud Sulawesi Barat berharap hasil survei tersebut menjadi dasar untuk terus memperkuat implementasi kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Langkah itu diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat, meningkatkan kualitas interaksi sosial peserta didik, serta mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, di tengah beragam tanggapan masyarakat terkait dengan keberlanjutan program makan bergizi gratis, SMK Satu Rangas justru berharap bahwa program tersebut tetap dilanjutkan. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Di tengah beragam tanggapan masyarakat terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 1 Rangas berharap program tersebut tetap dapat dilanjutkan. Kepala SMKN 1 Rangas Mahmud mengatakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak sekolah, sebagian besar siswa menginginkan program MBG tetap berjalan karena dinilai sangat membantu. Ia menilai, program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
10: Kan kemarin ada beberapa polemik yang terjadi di masyarakat. SMK Rangas sendiri masih menginginkan ya, anak-anak kita itu melalui wawancara yang kita lakukan, masih menginginkan bahwa MBG ini berjalan. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya MBG yang diluncurkan oleh pemerintahan.
3: Senada dengan hal tersebut, salah seorang siswi SMKN 1 Rangas, Stefani, menilai program MBG sangat bermanfaat, khususnya bagi siswa yang tidak sempat sarapan atau tidak membawa bekal maupun uang saku ke sekolah.
11: Kalau bisa dikasih lanjut saja, Kak, karena ada beberapa siswa dari begini kan tidak bawa uang, tidak bawa bekal. Jadi mereka makan datang ke sekolah dengan niat hanya belajar. Bisa jadi enggak sarapan dulu kan, Kak, dari rumah. Jadi lanjut saja.
3: Melihat antusiasme para siswa terhadap program tersebut, SMKN 1 Rangas berharap program MBG dapat terus berlanjut agar semakin banyak peserta didik merasakan manfaatnya sekaligus mendukung pemenuhan gizi terhadap siswa di sekolah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat juga terus mendorong penguatan pembinaan karakter dan akhlak bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
12: Bagaimana kita ini untuk menciptakan generasi yang pertama generasi berakhlak?
2: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat terus mendorong penguatan pembinaan karakter dan akhlak bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Sinergitas serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembinaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulbar Said Mahdar menyatakan momentum pembinaan anak di LPKA harus dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut disampaikan Said Mahdar usai membuka turnamen bola voli Kakanwil Ditjenpas Sulbar Cup 2 antar SMA se-Kabupaten Mamuju pada Rabu 21 Juli 2026. Said menekankan pentingnya menjalin silaturahmi dan kerjasama sebagaimana ajaran agama. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi merupakan wujud rasa syukur sekaligus modal penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari proses pembinaan, pihak LPKA juga rutin menggelar kegiatan interaktif yang melibatkan pihak luar. Salah satunya, melalui pertandingan persahabatan antar anak binaan dan pelajar SMA maupun remaja dari lingkungan masyarakat umum.
12: Bagaimana kita ini untuk menciptakan generasi yang pertama generasi berakhlak, generasi berkarakter, inilah yang kita bentuk di sini, yang telah dibentuk oleh Bapak Kalapasnya, Kalapas Anak yang begitu antusias, apalagi dengan bekerja sama, membangun sinergitas, membangun silaturahim, karena kita orang yang beragama adalah orang yang beragama beriman kepada Tuhannya, yang kedua jujur terhadap keimanannya, Dan yang paling bagus dalam kehidupan, kata Nabi, adalah manusia yang bisa melakukan silaturahim. Manusia yang mampu membangun sinergitas, mampu membangun kolaborasi.
2: Langkah ini diharapkan dapat menghapus stigma negatif sekaligus memberikan ruang bagi anak binaan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. Heri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir yang dapat kami hadirkan di malam hari ini, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan juga keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun desa. Bersama dengan reporter Muhammad Ilham.
5: Pembangunan desa di Polewali Mandar dinilai tak lagi cukup hanya mengandalkan anggaran dan regulasi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar, Andi Himawan Jasin, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 22 Juli 2026. Ia menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan keterlibatan perguruan tinggi. Ia menyebut kehadiran mahasiswa KKN PPM UGM di desa-desa Polewali Mandar diharapkan menjadi mitra masyarakat yang membawa ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, dan gagasan baru.
13: Di mana bahwa pembangunan desa itu tentu saja tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan inovasi, kolaborasi, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, kehadiran mahasiswa KKN UGM di Polewali Mandar khususnya, tentu saja harapannya mereka hadir bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik, tapi lebih dari itu, adik-adik ini tentu diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat, membawa ilmu pengetahuan, membawa teknologi, membawa semangat kolaborasi dan gagasan-gagasan baru yang dapat membantu desa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5: Lebih lanjut, program kerja mahasiswa lebih dulu diselaraskan dengan rencana kerja OPD sehingga inovasi yang mereka jalankan langsung menjawab kebutuhan desa dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini 23 Juli 2026. Siaran kami pendengar juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar, para reporter, juga ada tim operator Nurul Wahida. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli 2026. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Relays Panggilan. Pendengar, Arfan Arifin SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis tanggal 1 Juli 2026 telah memanggil Suwarno binti Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir dan tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Topore, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang pendengar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada Rabu 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju, Jalan Yosudarso, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fatmawati binti Nurding sebagai penggugat. Selanjutnya, pendengar, diberitahukan kepada tergugat Suwarno binti Muhammad Yusuf bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, pendengar, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Mamuju. Panggilan selanjutnya, pendengar, untuk Muhammad Firdaus Yusmi binti Muhammad Yusuf yang bertempat kediaman dahulu beralamat di lingkungan Galung, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju, Jalan Yosudarso, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Herawati binti Basri sebagai penggugat melawan Muhammad Firdaus Yusmi binti Muhammad Yusuf sebagai tergugat. Selanjutnya, pendengar, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan juga dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban pendengar tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang. Demikian pendengar relays panggilan yang dapat kami hadirkan untuk Anda yang mungkin mengetahui keberadaan dari tergugat, yakni Muhammad Firdaus Yusmi binti Muhammad Yusuf ataupun Suwarno binti Muhammad Yusuf, agar segera melaporkan atau menyampaikan kepada Pengadilan Agama Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, informasi-informasi menarik pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan desa, pertanian, dan juga perikanan dan lainnya. Sebanyak 19 desa pendengar di Mamuju dan Mamasa ternyata belum teraliri listrik. Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PLN menargetkan bahwa seluruh desa tersebut pendengar dapat menikmati akses listrik paling lambat tahun 2029. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Komaradin Kamil, mengatakan bahwa berdasarkan data PT PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat yang belum menikmati akses listrik. Dari 19 tersebut pendengar, sekitar 8 desa berada di Kabupaten Mamuju termasuk pada wilayah Kepulauan Bala Balakang. Sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

0: Pendengar, untuk menjaga pesisir, untuk tentunya generasi mendatang dilakukan penanaman mangrove 200 bibit oleh Astra Agro. Perseroan terbatas Astra Agro Lestari TBK melalui anak usahanya yang berada di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, pendengar, menggelar kegiatan penanaman 200 bibit mangrove sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Ini tentunya adalah hal yang dapat kita contoh, pendengar, ya, karena penanaman mangrove ini tentu menjadi cara agar bisa menjaga ekosistem pesisir yang tentunya memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga sekaligus bisa menjadi penyerap karbon alami. Nah, kalau dari manajemen perusahaan Astra Agro, Randy H. Prabowo, pendengar, menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Jadi ini bisa kita adopsi, pendengar, dan melakukan penanaman bibit mangrove di lingkungan sekitar agar bisa menjaga wilayah-wilayah atau daratan-daratan dari abrasi pantai. Dan pendengar, demikian informasi-informasi lingkungan, pertanian, desa yang dapat kami hadirkan. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Olahraga yang akan disiarkan secara langsung. Maksud kami Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan.

kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama. Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak
7: Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
13: kami. Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
6: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
15: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
15: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini Pro 1 RRI Mamuju akan menghadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam. Dan topik malam hari ini pendengar, amanah dan integritas untuk Indonesia yang maju, akan dibawakan oleh Bapak Syapri Esos. Beliau adalah penyuluk agama Islam dari Kemenak Kabupaten Mamuju. Selamat mengikuti, dan kepada Pak Syapri dipersilakan.
1: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'i'uhu nur wa huda li ahli al-amali wal amali wal imtithali wa rahmatul li ahli taqwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم أزماء الرجال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa, para pendengar RRI dimanapun berada, mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, pertama-tama marilah kita senantiasa menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, inayah dan nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bersua melalui gelombang Radio Republik Indonesia RRI Mamuju dengan acara yang penuh keberkahan, yaitu mimbar agama Islam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita, putera padan pasir Mekah, anak dari Abdullah dan Aminah, cucu dari Abdul Muttalib. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berhasil mentransisikan pengikutnya dari lembah kenistaan menuju puncak bukit kemuliaan dengan ajaran dan risalah yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam yang penuh dengan kedamaian. Pemirsa, para pendengar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, perkenankanlah saya atas nama pribadi dan atas nama institusi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kru maupun manajemen RRI yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami para penyuluh agama Islam untuk senantiasa berbagi renungan keislaman dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan spiritual bangsa ini. Semoga kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dengan RRI Mamuju senantiasa mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Pemirsa, para pendengar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawakan satu topik yang menurut pandangan hemat saya, tema ini aktual dan sangat menyentuh denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini, yaitu amanah dan integritas untuk Indonesia maju. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tema ini penting untuk kita bicarakan, ya? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia adalah negara majemuk dengan sejuta keberagaman, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, terbentang begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di lain sisi, para pendengar sekalian, bangsa kita hari ini sedang berada pada titik yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarahnya, ya. Kita tengah menyongsong apa yang oleh para perencana pembangunan disebut sebagai bonus demografi, di mana bonus demografi ini adalah sebuah periode di mana jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya. Ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebuah amanah yang tentunya harus kita jaga bersama. Namun yang perlu kita garis bawahi, hadirin sekalian, mari kita jujur dan bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tanya kepada diri pribadi kita sendiri, apakah hanya dengan modal kekayaan sumber daya alam, apakah hanya dengan modal kekayaan sumber daya manusia itu bisa menghantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan, ya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah peradaban dunia, ya, telah memberikan pelajaran yang sangat mendasar kepada kita, ya, bahwa bangsa-bangsa yang besar, ya, bangsa-bangsa yang besar itu runtuh bukan karena kekurangan sumber daya alam. Bangsa-bangsa yang besar runtuh bukan karena kekurangan sumber daya manusia. Akan tetapi bangsa-bangsa yang besar itu runtuh karena kekurangan moral dan etika, ya. Bangsa-bangsa besar, ya, bangsa-bangsa besar tidak jatuh karena kekurangan kepandaian. Bangsa-bangsa besar tidak jatuh karena kekurangan kecerdasan. Akan tetapi bangsa-bangsa besar tercatat dalam sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa besar jatuh itu karena kekurangan kejujuran. Oleh karena itulah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang paripurna telah mengajarkan kepada kita sejak 14 abad yang silam, ya, dua kata, yaitu amanah dan integritas, yang sudah sangat familiar kita dengar, baik itu dalam pidato-pidato reformasi pembangunan, sering kita dengar dalam visi Indonesia Emas tahun 2045. Akan tetapi sebenarnya amanah dan integritas ini merupakan ajaran suci yang telah lama bersemayam dalam ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Maka pada kesempatan ini marilah kita bedah bersama apa sesungguhnya amanah dan integritas itu dalam perspektif Al-Quran maupun hadis, ya, baik itu dari sisi pribadi, dari sisi keluarga, maupun ketika kita berada dalam di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita semua bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah amanah, amanah itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu al-amanah. Amanah ya'manu amanatan, yang memiliki arti aman, tenteram, dan dapat dipercaya, ya. Akan tetapi ketika kita melihat dari definisi secara istilah, ya, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu berupa harta, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa ilmu maupun tanggung jawab untuk dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya, ya. Ketika kita berbicara masalah amanah, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan pentingnya nilai-nilai amanah ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, ya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan betapa beratnya amanah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72, di mana langit, bumi, dan gunung-gunung yang begitu perkasa enggan dan takut memikul amanah tersebut. Akan tetapi manusia dengan segala keterbatasannya justru bersedia memikulnya. Ya, Allah berfirman, ya, bahwa manusia itu sesungguhnya amat zalim dan amat bodoh apabila ia menyia-nyiakan amanah yang telah dipikulnya itu, Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita para pendengar sekalian bahwa amanah bukanlah perkara ringan. Ya, ia adalah beban spiritual yang teramat besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat nanti. Ya, lebih tegas lagi di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan itu kepadamu. Ya, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya membaca ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pengkhianatan terhadap amanah dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan para pendengar sekalian, dalam pandangan Islam, ya, amanah itu merupakan hal yang sangat fundamental untuk kita perhatikan. Baik itu ketika kita secara pribadi ataupun dalam hal ini, apalagi kita sebagai aparatur negara ataupun dalam pimpinan sebuah instansi dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tanda-tanda orang munafik, ya. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik itu adalah ketika diberikan amanah, ya, akan tetapi dia berkhianat terhadap amanah yang diterimanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita para pendengar sekalian sebuah prinsip yang sangat fundamental, ya, bahwa amanah itu bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis, ya. Mungkin seorang kepala negara adalah pemimpin dan pemegang amanah bagi rakyatnya, ya. Seorang aparatur sipil negara adalah pemegang amanah bagi jabatan dan tugas yang diembannya. Mungkin sebagai kepala keluarga, dia itu adalah pemegang amanah bagi anak dan istrinya. Bahkan seorang pribadi ataupun individu adalah pemegang amanah atas dirinya sendiri, atas waktunya dan atas usianya untuk apa dia gunakan. Menariknya para pendengar sekalian, ya jauh sebelum diangkat menjadi rasul, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikenal lebih dulu oleh masyarakat Quraisy. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau rasul, beliau digelar dengan nama Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Gelar ini bukan sekedar diberikan oleh para pengikutnya, ya, melainkan oleh masyarakat Makkah secara umum, termasuk mereka yang kelak menjadi penentang dakwanya. Ini adalah bukti sejarah yang sangat kuat para pendengar sekalian, bahwa integritas dan kejujuran seseorang akan diakui bahkan musuh-musuhnya sekalipun jauh sebelum ia diakui oleh pengikut-pengikutnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika amanah berbicara tentang tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, maka kalau kita berbicara masalah integritas, maka integritas merupakan keselarasan antara apa yang di dalam hati, apa yang diucapkan oleh lisan, dan apa yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang satu kata dengan perbuatan sama dan selaras perilakunya, baik ketika dilihat orang lain maupun ketika sendirian. Dalam khasanah keislaman, para pendengar sekalian, nilai-nilai integritas ini sangat dekat dengan dua konsep dasar, yaitu siddiq, ya, yaitu kejujuran dan kebenaran, dan istiqomah, yaitu keteguhan dan konsistensi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat integritas yang paling dalam sesungguhnya terletak pada satu kesadaran spiritual yang oleh para ulama disebut sebagai muraqabatullah. Ya, muraqabatullah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat masyhur, bahkan sudah sangat familiar kita dengar sebagai umat Islam. Kisah ini diriwayatkan, ya, pernah diriwayatkan dalam ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu sahabat Nabi Khalifah Umar, ketika beliau menjadi seorang khalifah, pada saat itu beliau hendak berkeliling di wilayah kekuasaannya pada saat itu, yaitu di kota Madinah. Beliau hendak mendengar perbincangan antara seorang ibu dengan anaknya, ya. Dalam perbincangan itu sahabat Rasul, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendengar perbincangan antara seorang ibu dengan anak, ya. Seorang ibu mengatakan kepada anaknya, ya, mengapa tidak dicampur saja susu dagangan ini dengan air, ya, agar keuntungan kita berlipat, kemudian kita jual di masyarakat. Kemudian lantas anak ini dengan tegas menjawab, ya, tegas anak ini menjawab bahwa, mengatakan kepada ibunya bahwa perbuatan seperti itu dilarang oleh khalifah, ya. Kemudian ibunya mengatakan, santai saja, ya. Kita tidak, pada malam hari ini kita hanya berdua yang mendengarkan perbincangan kita pada malam hari ini. Akan tetapi dengan tegas anak-anak itu kembali mengatakan kepada ibunya bahwa meskipun kita tidak dilihat dan didengarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, akan tetapi kita dilihat oleh Tuhannya Amirul Mukminin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini merupakan kisah, ya, yang sangat menyentuh terkait masalah nilai-nilai integritas itu sendiri. Kalau kita ingin melihat contoh daripada nilai-nilai integritas itu, maka marilah kita melihat dan kita teladani kisah tadi. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya yang semestinya perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana kaitan antara amanah dan integritas secara individual dengan cita-cita besar kita bersama, yaitu Indonesia yang maju, ya. Mari kita cermati bagaimana amanah dan integritas itu dipraktekkan oleh para pemimpin dalam sejarah Islam, ya, sehingga mengantarkan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal dengan kebiasaannya berpatroli sendiri di malam hari, memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan ataupun menderita tanpa sepengetahuannya. Ya, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab rela, ya, menggendong sendiri atau memikul sendiri gandumnya untuk dibagikan ke pinggiran kota Madinah tanpa memberitahu siapapun bahwa dirinya lah sang khalifah sesungguhnya. Kemudian kalau kita berbicara masalah amanah dan integritas, kita bisa juga meneladani salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang dikenal luas dalam sejarah karena kesederhanaan dan kehati-hatiannya dalam memisahkan antara urusan pribadi dan urusan keluarganya. Bahkan dalam riwayat, para pendengar sekalian, beliau itu ketika hendak menyelesaikan urusan pemerintahan atau urusan kepemimpinannya, beliau seringkali mematikan lampunya, kemudian menggunakan lampu pribadinya ketika selesai melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ya, inilah merupakan dua kisah yang patut untuk kita teladani, ya, untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait masalah nilai-nilai integritas dan amanah itu sendiri. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menarik ke dalam konteks keindonesiaan hari ini, kalau kita menarik masalah integritas dan amanah itu sendiri, kita semua menyaksikan bagaimana

banyak pelayanan publik yang seharusnya cepat dan mudah, akan tetapi menjadi terbelit-belit, karena kenapa? Karena hilangnya integritas di sebagian oknum para penyelenggara. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, semangat reformasi birokrasi, semangat revolusi mental, dan cita-cita besar Indonesia emas yang sering kita dengar, yang sering kita gaungkan dalam pembangunan, pada hakikatnya tidak akan pernah terwujud tanpa satu pondasi yang sangat kuat, yaitu amanah dan integritas. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, betapa penting ya, betapa penting nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai amanah dan integritas ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kita bertanya, apakah kita bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045? Ya, jawaban saya tentu bisa, para pendengar sekalian. Ya, ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya tak lain dan tak bukan adalah, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari daripada individu, mulai dari lingkungan keluarga, kita mulai dari lingkungan aparatur sipil negara, kita mulai dari kehidupan masyarakat, kemudian kita aplikasikan nilai-nilai amanah dan integritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita ya bisa mewujudkan nilai amanah dan integritas ini dalam kehidupan nyata, ya, bukan hanya sebagai jargon semata, bukan hanya sebagai bahan pidato pembangunan semata yang sering kita dengar dalam pidato pembangunan reformasi, ya. Ada empat yang bisa kita lakukan untuk mengejawantahkan amanah dan integritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita mulai dari individu kita masing-masing, ya. Marilah kita mulai dari nilai-nilai kejujuran, ya. Hal-hal yang kecil yang sering kita anggap remeh, kita menepati janji, ya. Mungkin kita sebagai aparatur negara, ya, kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas dan dengan penuh kejujuran, ya. Ketika nilai-nilai ini ya kita laksanakan, kita aplikasikan mulai dari diri kita sendiri, maka insya Allah ya Indonesia emas, Indonesia maju tahun 2045 itu bisa kita wujudkan bersama ya dengan begitu mudah. Kemudian yang kedua, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nilai-nilai amanah dan integritas ini ya kita gaungkan pada level keluarga kita. Pendidikan nilai-nilai amanah dan integritas kita aplikasikan, kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Ya, mungkin keteladanan orang tua adalah kurikulum yang terbaik, adalah kurikulum yang paling efektif, jauh lebih efektif daripada 1000 nasihat lisan. Ya, pada level keluarga ini insya Allah, ketika kita mengajarkan anak-anak kita sejak dini, ya, kita sebagai orang tua, kita mengajarkan nilai-nilai amanah, nilai-nilai integritas kepada anak-anak kita, maka insya Allah, ketika anak-anak kita beranjak dewasa, ketika mereka semua hidup, ya, di lingkungan masyarakat, maka insya Allah, ya, hidup di lingkungan kerja, maka insya Allah nilai-nilai amanah dan integritas itu mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, para pendengar sekalian, kita mulai dari level profesi kita. Mungkin saja kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, kita sebagai aparatur sipil negara, maka marilah kita menanamkan nilai-nilai kejujuran apapun profesi kita. Ketika kita sebagai pedagang, maka marilah kita berdagang dengan penuh kejujuran. Ketika kita seorang petani, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara, maka marilah kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab pada diri kita sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, para pendengar sekalian yang insya Allah dirahmati dan

0: dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pada level masyarakat, ya. Marilah kita bangun budaya saling mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, ketika kita melihat kawan-kawan kita di luar sana yang melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai amanah dan integritas, maka marilah kita menasehati mereka. Ya, para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait masalah amanah dan integritas untuk Indonesia maju. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bil khusus kepada pribadi saya sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya pribadi mengucapkan permintaan maaf ketika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu bersumber dari pribadi saya sendiri yang terus belajar. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi mimbar agama Islam yang dibawakan oleh Ustaz Syapri Esos, penyuluh agama dari Kemenag Kabupaten Mamuju, dengan topik amanah dan integritas untuk Indonesia yang maju. Dan benar yang dikatakan bahwa hal-hal tersebut bisa dimulai dari hal-hal sederhana dan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pendengar, mewakili Ustaz Syapri dan juga operator yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mamuju malam ini.
7: Mamuju malam ini.
8: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah pendengar, di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri juga terkhususnya. Dan topiknya pendengar yaitu menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Nah pendengar, di tengah berbagai tekanan hidup, tantangan sosial ya, ini tantangan hidup dan lain sebagainya ini, hingga pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, ini setiap orang tentu berhak memiliki ruang untuk didengar, untuk divalidasi rasa sakitnya, rasa sedihnya, supaya bisa tetap berkembang dan bertumbuh. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan Syakila Humairah di ruang dengar Anda. Ia adalah inisiator dua dari komunitas Ruang Diri, dan tentunya malam hari ini kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung dalam dialog interaktif ini. Jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609996. Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp juga, nanti kami bacakan, atau boleh melalui chat di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita menuju ke Kak Syakila di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Syakila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak dan seluruh pendengar RRI. Perkenalkan, saya Syakila Humaira. Saya inisiator dua dari komunitas Ruang Diri yang berpusat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih banyak, Kak, sudah memberikan kesempatan kepada Ruang Diri untuk berbagi cerita hari ini, khususnya tentang pentingnya memiliki ruang aman dan dukungan positif dalam proses kita bertumbuh menjadi versi terbaik diri.
8: Baik, terima kasih kembali. Kami ucapkan terima kasih juga telah hadir, memberikan... Telah hadir di ruang udara, memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi banyak dengan Kak Syakila di malam hari ini. Terkait dengan komunitas Ruang Diri, Kak Syakila, ini adalah komunitas yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
9: Baik, Kak. Jadi Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda.
8: Mm-hmm.
9: Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi.
8: Mm-hmm.
9: Nah, nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Jadi, Ruang Diri ini hadir sebagai safe space, ruang yang aman, sportif, inklusif, dan humanis. Mengenal dirinya, bertumbuh, dan berkembang. Mengembangkan potensi terbaik yang dia punya.
8: Mm-hmm, keren sekali. Ini komunitasnya kau boleh tahu sejak kapan berdirinya?
9: Oktober 2025, Kak.
8: Wih, baru ternyata di Oktober 2025. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kakak sebagai ini salah satu inisiator, karena saya lihatnya sih ada inisiator dua, mungkin ada inisiator satu. Ini apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuklah Ruang Diri ini yang menjadi wadah bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri dan juga teman-teman yang mau mungkin berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental mereka. Seperti apa, Kak Syakila?
9: Saya mau kasih sedikit profil juga.
8: Mm-hmm.
9: Ruang Diri ini dibangun oleh orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, peduli dengan kondisi diri seseorang, dan peduli sama orang yang membutuhkan support system. Kami di Ruang Diri ini terdiri dari berbagai background, Kak. Ada psikolog, ada profesional di berbagai bidang, mahasiswa dan relawan, termasuk juga beberapa teman-teman dan tim kami sendiri itu penyintas, Kak.
8: Mm-hmm.
9: Dan kebetulan saya sendiri adalah penyintas bullying, Kak.
8: Kakak Syakila sendiri adalah penyintas bullying yang menjadi inisiator dari Ruang Diri. Ini kalau bisa disimpulkan berarti ada proses penerimaan diri dan proses berdamai jadinya akhirnya menghadirkan ruangan ini. Apakah seperti itu, Kak Syakila? Atau bagaimana perasaan Kak Syakila sejauh ini? Wah, sepertinya kita agak terputus koneksinya dengan Kak Syakila, pendengar, karena malam hari ini kita terhubung dengan beliau menggunakan Zoom. Nah, untuk pendengar mungkin yang memiliki kasus yang sama, perasaan yang sama, nah di malam hari ini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi bareng bersama dengan Kak Syakila yang merupakan inisiator dua dari Ruang Diri, komunitas yang dihadirkan katanya tadi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk berbagi kisah untuk orang-orang yang mungkin memiliki tantangan hidup, untuk orang-orang mungkin yang tidak memiliki harapan bisa jadi. Nah ini Kak Syakila sudah terhubung kembali bersama kami?
9: Sudah, Kak.
8: Baik.
9: Sudah, Kak.
8: Boleh dilanjutkan, Kak Syakila. Silakan.
9: Ruang Diri ini, beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri.
8: Mm-hmm.
9: Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog. Dan saya sendiri ke psikiaternya itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak.
8: Wow, 7 tahun ke psikiater karena dibully. Ini parah sih. Ini.
9: Iya.
8: Tapi akhirnya sekarang sudah tidak ke psikiater lagi, Kak Syakila?
9: Sudah, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
8: Wih, Masya Allah, keren sekali, Kak Syakila. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak mau mungkin ke psikiater, tidak tahu apa yang masalah di dirinya. Ini kalau dari Syakila sendiri sebagai seorang penyintas, ada tips untuk mengendali diri sendiri dan akhirnya kapan kita sadar bahwa ternyata kita butuh ke psikiater?
9: Boleh banget kak. Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Mm-hmm. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan gak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya, ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Dan mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
8: Jadi sepenting itu Kak Syakila, super sistem lingkungan yang ramah juga berarti?
9: Iya kak, karena lingkungan itu yang mempengaruhi proses kita pulih kak, kan itu yang lebih dekat dengan kita.
8: Pernah tidak Kak Syakila merasa bahwa lingkungannya tuh tidak ramah terhadap mungkin orang-orang yang punya kesehatan mental, orang-orang yang dibully namun terus-terusan dibully, orang lain diam meskipun tahu? Apakah ini juga terjadi di Kak Syakila sendiri atau di teman-teman lain yang dari komunitas Ruang Diri?
9: Ada kak, beberapa teman-teman juga ada yang gak mendapatkan support system. Karena kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial kan kak. Jadi menurut saya saat seseorang menghadapi tekanan hidup, kecemasan, kehilangan atau masalah lainnya, kehadiran orang-orang yang merasa aman secara emosional itu bisa bikin proses pemulihan jadi lebih sehat. Kadang support system itu nggak selalu kasih solusi, kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi rasa diterima atau sekedar bilang aku ada buat kamu, itu sangat berarti buat seseorang kak. Misalnya kayak ada orang menangis, cukup kita duduk aja di dekat mereka, nggak perlu ngomong apa-apa, itu udah membantu sekali.
8: Berarti mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin selama ini masih banyak tidak tahu harus berbuat apa kepada teman-teman mungkin yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu ternyata cukup mendengarkan adalah salah satu hal yang mustajab ya bagi para penyintas gitu Kak Syakila.
9: Iya kak. Bagus. Soalnya orang kalau buat nasihat itu jarang yang mau kan kak.
8: Boleh diulang Kak Syakila, kurang jelas.
9: Kebanyakan orang jarang mau mendengar kak.
8: Padahal mungkin ini adalah salah satu hal penting ya. Makanya mungkin ke psikiater karena psikiater tuh mau mendengarkan kita dan memvalidasi perasaan kita gitu ya. Ini menarik pendengar, karena sebenarnya ini kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi penyintas dan siapa saja bisa menjadi teman dari penyintas atau penderita kesehatan mental, pelaku bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebatas mendengarkan ternyata punya pengaruh yang sebesar itu. Ini adalah testimoni juga dari Kak Syakila. Kalau Kak Syakila sendiri ini selama 7 tahun menjadi korban dari bullying, ini apakah peran-peran di lingkungan yang sekitar Kak Syakila ini betul-betul sudah hadir dengan baik? Ada pendengarkah yang selalu mendengarkan Kak Syakila, dan seberapa efektif hal tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain dibandingkan itu?
9: Selama 7 tahun itu aku 1 tahun itu depresi berat kak, dan ngurung diri di kamar. Dan itu tuh beberapa dari keluarga aku, cuma mereka gak bilang sabar ya, cuma mereka ada dan memperlakukan aku kayak kehidupan biasa aja. Jadi aku merasa aku gak ditinggalkan, cukup mereka bilang gak makan, kayak gitu aja kan. Jadi emang di mana kita tinggal, kayak lingkungan itu emang berpengaruh sekali kak buat proses pemulihan.
8: Dan akhirnya Kak Syakila lah yang menjadi salah satu inisiator dari komunitas Ruang Diri, komunitas Berarti targetnya ini bagaimana orang-orang punya tempat mendengarkan gitu ya jadinya. Atau apa saja program dari ya. Komunitas Ruang Diri ini Kak Syakila?
9: Nah, salah satunya itu Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu Kak. Ruang Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Pok 2 nya itu dengan penyintas bipolar Kak.
8: Nah,
9: kami juga memiliki program untuk perempuan dan laki-laki. Itu komunitas perempuan dan laki-laki ya.
8: Itu seperti apa?
9: Kalau program perempuan itu sebuah ruangan yang dirancang khusus bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas diri, serta bertumbuh dalam lingkungan yang aman. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri, kami menghadirkan program yang namanya Mengurai Benang Kusut. Filosofinya itu diambil dari ungkapan Minangkabau yang berarti mengurai benang kusut.
8: Mengurai
9: program benang kusut. Ini menjadi, ya, program ini menjadi ruang bagi laki-laki untuk berbicara lebih terbuka mengenai emosi, tekanan hidup, relasi, dan berbagai tantangan yang seringkali sulit mereka ungkapkan karena stigma sosial. Kan ada nih Kak, kata-kata laki-laki tak bercerita. Kami ingin laki-laki itu punya ruang aman juga.
8: Jadi sebenarnya laki-laki juga sangat butuh ruang aman itu ya?
9: Iya Kak, itu sangat butuh. Setelah kami melakukan riset sebelum membuat acara laki-laki itu menghakimi dan saling ngerangkul gitu Kak. Jadi lahirlah benang kusut itu. Kami melakukan riset itu 2 bulan sampai 3 bulan.
8: Ini kalau boleh tahu ini sejauh ini dari November ya 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah berapa banyak teman-teman yang bergabung dalam komunitas Ruang Diri ini dan apakah mereka semua adalah seorang penyintas atau bisa dari umum?
9: Kami seluruhnya di grup itu udah ada 200 lebih Kak. Hampir 200.
8: Banyak.
9: Dan kebanyakan dari mereka itu umum Kak, ada yang penyintas, ada juga yang enggak dan ada juga mereka yang mendampingi sebagai support system bagi keluarga mereka.
8: Jadi kita bisa bergabung ya dalam grup itu sebagai support system. Wih, keren. Ini kalau boleh tahu juga apakah teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ataupun mantan dari korban bullying ini bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai dan mau terbuka kepada orang bahwa wah, saya ternyata sakit.
9: Biasanya itu di acara kami mereka akan bercerita itu di acara Ruang Temu Kak. Soalnya kan yang bercerita penyintas. Dan jadi mereka kayak kemarin ada yang cerita itu salah satu mahasiswa dia itu lagi depresi karena cerita kakak narasumbernya ini. Dia tergerak, dia bilang kalau dia lagi stop ke psikiater karena dia stres skripsinya gak selesai. Dan dia ngantuk katanya. Jadi di sana kami saling merangkul, gak apa-apa kakak cukup dulu, istirahat dulu, gak apa-apa. Dengan kakak datang ke tempat kami, berarti kakak udah mampu untuk bangkit lagi dan semangat untuk berjuang kembali.
8: Ini range usia dari teman-teman yang bergabung di Ruang Diri ini berapa Kak?
9: 19 sampai 40.
8: Wow, dan di usia yang semuda itu mereka ada yang salah satu penyintas.
9: Iya.
8: Wow.
9: Kan penyintas ya.
8: Ini kalau Kak Syakilah melihat hal ini, yang mungkin anak muda masih sangat muda justru bisa menjadi penyintas juga, baik itu sebagai korban bullying atau masih dalam masih menjadi orang yang dibully ataupun terganggu kesehatan mentalnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hal ini di era yang sekarang, di mana mungkin selalu digaungkan bahwa keberagaman itu adalah hal yang menguatkan, namun justru ini tidak apa ya, tidak didapatkan oleh beberapa orang. Apa sebenarnya gap dari permasalahan ini, Kak Syakila?
9: Biasanya itu kalau zaman sekarang ini pengaruhnya yang sangat besar itu dari gadget, Kak, sosial media.
8: Oh ya, gadget. Why? Kenapa?
9: Rata-rata anak sekarang itu ya gadget. Kan sekarang apapun gampang diakses ya. Di sosial media itu gampang sekali mereka akses. Kayak TikTok kita kan nggak ada batasan umur ya, dan nggak bisa difilter gitu, kayak YouTube kan ada khusus YouTube Kids kayak gitu. Nah jadi pernah memberikan pengaruhnya di sosial media itu, ada kan sekarang yang bikin dari AI itu yang kayak kucing membunuh kayak gitu. Jadi mereka terinspirasi dari sana, Kak, biasanya korbannya, pelakunya.
8: Berarti sosial media itu bisa dikatakan bahwa ternyata separah itu juga ya dalam hal ini.
9: Iya, Kak, sangat mempengaruhi.
8: Nah itu dia pendengar, mungkin banyak kampanye-kampanye atau apapun itu yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial, karena mungkin apa yang kita anggap lucu-lucuan ternyata itu ke orang lain bisa separah itu dampaknya. Makanya dalam hal apapun kita harus bijak bermedia sosial. Dan karena ini ternyata menjadi salah satu dampak terbesar dari teman-teman yang mengalami atau masuk dalam ruang diri ini, yang terdampak dari tsunami informasi dari media sosial. Nah kalau sejauh berada ini, Kakak di ruang diri selain sebagai inisiator, sekarang sebagai apa? Apakah sebagai pendamping?
9: Ya Kak, kadang aku jadi konselor, dan tapi akhir-akhir ini aku lagi fokus di program, Kak.
8: Lagi di program. Nah kalau di komunitasnya sendiri, apakah dihadirkan teman-teman yang ahli di bidangnya untuk menerima atau memberikan ruang kepada para-para penyintas?
9: Ya Kak, tim kami kan tim intinya ada 7 orang, Kak, dan 4 di antaranya itu background-nya itu psikolog semua, Kak.
8: Berarti ini adalah sebuah komunitas yang apa ya, ini dilengkapi oleh psikolog, berarti ini bisa konsul gratis.
9: Bisa, Kak. Biasanya setiap selesai acara kami kasih konsul gratis, Kak.
8: Kalau
9: buat 10 orang yang tepat waktu.
8: Oh, 10 orang yang tepat waktu bisa konsul gratis, Masya Allah, keren. Ini keren sih, karena banyak mungkin anak muda juga sekarang yang termasuk dari salah satu penyintas, namun tidak mau membuka diri karena mungkin beragam stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini seperti apa?
9: Nah, bagi korban itu biasanya mereka takut untuk bilang ke orang tuanya atau orang terdekatnya kalau dia itu lagi dibully. Karena kami beranggapan, Kak, takutnya pelaku akan semakin melakukan tindakan bully yang lebih ekstrim karena kami ngadu itu. Tapi ternyata setelah aku cerita dan aku ngalamin, karena aku gak pernah ngomong ya, Kak, di rumah kalau aku dibully selama 3 tahun itu. Terus ternyata karena diam itu juga lah yang mengakibatkan aku depresi. Sebenarnya nggak semua orang tua kok akan membiarkan anaknya dibully gitu. Cuma bagi kami korban kan ketakutan kami akan semakin ditindas atau enggak nantinya keluarga kami yang akan kena. Nah, jadi kami mengendap, Kak. Tapi karena ruang diri ini didirikan buat bagi saya sendiri, buat teman-teman penyintas bully itu supaya bisa bercerita. Jadi kami biasanya kalau ada yang mau cerita kami bilang anonim aja namanya, gak apa-apa.
8: Setuju sih, karena orang mungkin tidak mau seterbuka, banyak ya orang mungkin tidak mau seterbuka itu karena pendapat-pendapat orang juga biasanya justru bukan menguatkan tetapi justru makin membuat teman-teman yang menjadi korban bullying atau teman-teman yang mengalami kesehatan mental terganggu kesehatan mentalnya justru semakin down. Ini apakah pernah Kak Syakila rasakan?
9: Pernah Kak. Jadi ketika kan awal-awal saya belajar buat speak up tentang bullying, ada salah satu ya termasuk teman dekat juga kita bilang kayak gini, ngapain cerita tentang kamu dibully, nanti kalau menikah laki-laki gak mau sama kamu, kamu kelihatan lemah deh. Itu makanya dekat sama Tuhan, rajin sholat. Sebenarnya itu gak ada pengaruhnya sih Kak, tentang kedekatan kita sama Tuhan atau apa gitu. Kan sensoris stres orang ini beda-beda ya Kak. Mungkin bagi orang diketahui nama ayahnya aja, ayahnya aja itu biasa bagi sebagian orang, dan ada bagi sebagian orang itu enggak terima. Nah kan kalau bercanda itu kalau kedua pihaknya sama-sama ketawa ya Kak, tapi kalau salah satunya aja yang ketawa berarti itu kan sudah masuk bully Kak. Nah kayak aku ini juga dulu sakit Kak, ada beberapa penyakit lah gitu. Jadi di kampus itu aku dibilang nggak usah dekat sama dia, dia tuh buat penyakit menular, nanti menular sama kamu. Terus aku dikecilkan itu sering sih Kak.
8: Wah lumayan parah juga ya berarti kisah dari Kak Syakila ini, namun akhirnya sekarang Masya Allah bisa sembuh dan bisa tampil dengan percaya diri, salah satunya hadir di Pro 1 RRI Mamuju. Motivasi apa Kak yang paling menguatkan Kak Syakila akhirnya kayak oh saya harus bangkit, tidak bisa begini terus?
9: Itu ketika aku depresi itu kan aku gak pernah keluar kamar ya Kak. Waktu aku tuh berubah, orang malam tidur, aku malam itu bangun. Dan jam 6 pagi itu aku tidur. Aku tidur sampai jam 11. Nah ada suatu hari aku bangun, aku belum tidur dan aku keluar kamar. Aku nengok ibuku sama nenekku duduk di ruang tamu, mereka cerita-cerita tentang aku berhenti kuliah dan nengok mereka sedih diam-diam. Itu yang bikin aku bilang Kak ini kayaknya gak aku sendiri deh yang luka. Kalau aku semakin murung diri, ternyata banyak nih yang akan ikutan hancur, bukan aku sendiri. Jadi titik balikku tuh ketika nengok ibuku dan nenekku di ruang tamu itu. Itu harus berobat lagi gitu.
8: Berarti satu yang pasti adalah orang-orang yang menjadi korban bullying atau orang-orang yang menjadi penyintas dari kesehatan mental ini, sebenarnya mereka bisa sembuh kalau mereka mau.
9: Iya.
8: Dari
9: diri mereka sendiri, Kak.
8: Jadi dari diri mereka sendiri. Dan ini tentunya butuh dukungan dan lingkungan yang suportif, yang ramah kepada mereka. Kalau dari kisah-kisah lain dari komunitas anak-anak di komunitas Ruang Diri, apa menurut kakak tuh kisah yang kayak wah ini bisa-bisanya ada kisah seperti ini? Kalau bisa diceritakan di sini.
9: Kayaknya aku cerita dari narasumber sebelumnya aja deh Kak. Soalnya itu kan udah diceritain di umum juga ya. Nah kakak ini beliau itu korban perundungan dari kelas 2 SD Kak. Nah kakak ini juga korban bully fisik dan verbal. Beliau keluar masuk rumah sakit jiwa itu 3 kali nilainya. Nah bagi beliau itu ayahnya itu adalah superhero. Jadi ketika beliau dibully, biasanya beliau akan ngadu sama ayahnya dan ayahnya garda terdepan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau nggak dapat lagi nih superhero-nya. Nah, paling titik paling lemah kakak itu ketika ibunya sakit masuk rumah sakit, dan kata orang sekitar itu kakak itu yang melepaskan infusnya, tetapi ternyata tidak, karena kesalahpahaman itu kakak itu dibawa ke RSUD kak, dan dirawat di sana, dan kata kakak itu setelah itu yang keduanya kakak itu pergi sendiri ke RSUD, katanya di sana lebih aman daripada di rumah.
8: Wow, bahkan sampai ada anggapan seperti itu. Wah, ini betul. Yeah. Berarti bisa dikatakan bahwa beberapa lingkungan itu ya justru darurat dari menciptakan lingkungan yang inklusif ya?
9: Iya. Yeah.
8: Darurat lingkungan
9: dan
8: inklusif.
9: Dan kakak itu, beliau diguli sama temannya dan teman-temannya itu disupport.

0: Terus mereka sekarang jadi itu Kak, jadi relawan di komunitas
1: Wih,
0: kami.
1: Masya Allah. Padahal ini belum setahun ya, tapi betul-betul perubahannya
0: Iya.
1: sebesar itu, dan
0: Alhamdulillah.
1: perubahan-perubahan kecil itu pasti sangat bermakna buat mereka, Kak. Wih, keren sekali. Apalagi Kakak sebagai inisiator adalah mantan penyintas gitu. Jadi tahu gimana rasanya, tahu bagaimana POV-nya juga. Ih, keren. Semoga ini kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar, Kak. Kalau dari Kak Syakila juga sebagai inisiator dari Ruang Diri, apa yang diharapkan selanjutnya dari komunitas ini tentunya?
0: Harapan kami sederhana, Kak. Semoga makin banyak masyarakat yang paham bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Dengan menjaga kesehatan dengan sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Kami juga berharap makin banyak orang yang berani mencari bantuan saat membutuhkan, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah. Dan kami ingin Ruang Diri jadi tempat di mana siapapun merasa diterima, didengar, dihargai, dan punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri.
1: Iya, setuju, keren sekali Kak Syakila. Ini kalau dikaitkan dengan pemerintah, ini berkaitan dengan dinas atau kementerian apa ini Kak Syakila? Karena kayaknya banyak ini ya, 200 orang dalam satu tempat, dalam satu komunitas, terus kalau diam aja ini berarti ada yang salah ini.
0: Kami masih independen, Kak, bergerak sendiri. Kami belum ada ikatan dengan dinas, Kak. Soalnya masih baru, Kak. Kami berencana mau membentuk jadi yayasan.
1: Oh, mau jadi yayasan. Wih, Masya Allah, keren. Semoga kedepannya ini lancar, Kak Syakila.
0: Amin, Kak.
1: Dan semoga Kak Syakila sehat selalu pastinya, tetap menjadi Syakila yang seperti hari ini,
0: Amin, makasih, Kak.
1: tidak kembali lagi ke masa lalu. Masa lalunya tuh cukup menjadi masa lalu aja, kalau perlu tidak usah dikenang. Dan semangat tentunya pastinya untuk semua teman-teman penyintas, baik itu kesehatan mental, korban bullying, ayo bangkit, pokoknya mulai dari diri sendiri, mulai bercerita, dan untuk teman-teman yang lain juga belajar untuk mendengarkan. Dan terima kasih Kak Syakila malam hari ini sudah hadir bersama kami, mau berbagi cerita baik diri sendiri maupun teman-teman yang ada di komunitas Ruang Diri. Dan pendengar demikian, ngobrol bareng komunitas malam hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kalau lebih teliti lagi, Anda bisa mendapatkan poinnya apa sebenarnya inti dari hal ini yang bisa kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat dan atau menjadi makhluk sosial. Dan tentunya mari kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siapapun itu. Terima kasih, saya Nita Wahyuni dan juga ada Kak Syakila, inisiator dua dari komunitas Ruang Diri, ada juga tim operator Nurul Wahida. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
2: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke. Lu diam dulu di sana. Gua sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu nggak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo.
4: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. karena seringkali mereka hanya

0: patuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
1: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
2: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
3: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.
4: Oh no.
5: Halo Sobat RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: Pro 1,

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kita masuk dalam segmen Ruang Rindu, dan untuk Anda yang mau request lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Putra Jomblo.
1: Putra Jomblo.
2: Di Lu Timur.
1: Putra Jomblo. Apa kabar Ki Kasri di malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Mbak Anita. Alhamdulillah. Lu Timur sering hujan kah?
2: Ya, sudah 3 malam ini enggak hujan ini. Kalau jalan itu hujan terus.
1: Wih deh, masalahnya yang lain kemarau tapi katanya di lu ini hujan.
2: Iya, selalu hujan kalau malam.
1: Malam. Soalnya di mana-mana ini panas tapi kita aja alhamdulillah yang dapat hujan.
2: Malam Minggu, malam Senin itu dulu deras sekali hujan itu.
1: Sampai deras ya?
2: Iya.
1: Tapi aman ya?
2: Alhamdulillah aman.
1: Oke. Lagunya Kak Asri silahkan.
2: Pengen dengar lagunya Elo.
1: Elo yang mana?
2: Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu.
2: Iya. Yeah.
1: Untuk siapa ini lagunya?
2: Ya, kirim salamnya buat ada Anto Ender Kangduri, Salman Galung Lombo, Kasimpo Galung Sulu, ada Gibran, ada Kade Janggo, ada Abraham Gunawan, ada Bayi Putra, ada Bang Tidan, Bobby, Alex Rino, Mulana, Bang Kumis, Kainet, ada siapa lagi ya, buat ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, apa banyak Ulan, apa banyak Indran, ada di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim di sana, ada Pak Syukur juga di sana. Ada Mirnawati Pasangkayu, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, buat Iri Parma, Bunda Adi, Mama Nanda, ada Sriani bersama Alin Majenne, Padila Ani, ada siapa lagi ini di Pantai Bahari, ada Firna Masari, buat Aji Boteng bersama Ibu Nida, buat semua-semua yang saja tanpa terkecuali, buat Mbak Nita, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Asri di Lu Timur yang sudah bergabung request lagunya Elo di malam hari ini. Semoga sehat selalu juga di sana untuk Pak Asri. Kita terima pendengar penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Apa kabar Ki Bulia?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Belum Ki ngantuk jam segini?
3: Belum, lagi meniter ini Mbak Nita.
1: Jauhnya ini Mamuju Tengah di malam hari ini ternyata masih monitor.
3: Iya.
1: Sehat di sana, apa kabar keluarga, aman?
3: Alhamdulillah aman, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, lagunya Ibu Lia?
3: Lagunya Hijau Daun.
1: Hijau Daun, yang mana?
3: Tolong dipilihkan judulnya.
1: Oke deh. Untuk siapa ini lagunya?
3: Lagunya spesial untuk pendengar tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Kirim salam. Ada tadi Asri di Lu Timur. Ada juga Anto di Duri. Ada Ibu Murni, Ibu Dharma. Ada juga Ibu Norma di Babana. Ada Mama Mida, Bapak Rizal. Ada juga Bapak Ulang. ada juga Pak Sultan, Mama Nanda, Bobby, Kak Core, Sidan, ada juga Piko, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
1: Baik, kalau begitu.
3: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Ibu Lia di Mamuju Tengah. Terima kasih tetap memonitor sampai malam hari ini. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang masuk. Mulai dari Elo, Benci Tapi Rindu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih bersama saya pendengar Nita di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat. Wih, salah-salah mi jam. Silahkan, kalau begitu kita tunggu telepon dari Anda pendengar yang masih segar bugar di malam hari ini sampai menjelang pukul 11 ini ya. Ayo kita terima dulu penelpon kembali. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Cocok itu yang cocok. Apa kabar Ki? Ini dengan Pak Salman kah?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Salman cocok. Pak, apa kegiatan Pak Salman?
2: Kalau malam ini tidak ada kegiatan.
1: Wait.
2: Lagi siap-siap menuju Pulau Kapuk.
1: Pulau Kapuk?
2: Ya.
1: Apa agenda di sana?
2: Tidak ada agenda. Agenda itu ada cari bantal, guling, baru bantal tidur.
1: Oh astaga, tempat tidur ternyata.
2: Hanya itu.
1: Berarti ini.
2: Apa kabar banyak?
1: Alhamdulillah. Baik Pak Salman, sehat.
2: Bagus banget karena semangat terus. Kenapa pemalam semakin larut tapi tetap semangat.
1: Ya supaya tetap kita semangat juga mendengarkan toh, bisa ditemani sampai akhir siaran.
2: Kenapa rasa ngantuk itu ditahan tapi tetap ya.
1: Terima kasih banyak Pak Salman. Baik, mau dengar lagu apa atau request lagu apa malam hari ini Pak Salman?
2: Senangnya lagunya Gita Purnamasari.
1: Gita Purnamasari?
2: Gita Purnamasari.
1: Gita Purnamasari, judulnya apa?
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu. Gita Purnamasari, lagunya ini tentang perasaan berarti? Kepada?
2: Perasaannya Gita Purnamasari.
1: Perasaannya Untuk siapa lagunya?
2: Tadi yang baru lewat siapa ya? Ada Tonde. Ada Tonde, ada Asri tadi.
1: Iya.
2: Apa kabar? Adinda sehat. Kemudian ada Anto di Enrekan. Ada Kene Jango. Kemudian ada Sidan, ada Maulana, ada Asri, siapa lagi ya? Ya buat semuanya tanpa terkecuali. Kendati pun malam semakin larut ya, mudah-mudahan semua dalam suasana sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terkadang malam itu kita menyisakan beberapa tanda tanya, beberapa hal, karena itulah hidup. Yang bisa kita ingat adalah yang telah kita lewati, itu yang kita ingat. Tapi yang ada di hadapan kita hari itu yang kita lakukan. Tapi kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi akan esok. Tapi esok itu selalu kita berpikir mudah, insya Allah lebih baik.
1: Amin.
2: Dan lebih baik dan lebih baik.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Itulah itu. Kita
1: memang
2: tidak pernah bertanya apa yang kita akan dapatkan. Tapi marilah kita berpikir yang kita akan berikan. Hidup ini adalah pertanyaan. Mau jadi apa kita nanti? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Oke, Mbak Nid, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata-katanya Pak Salman ini agak relate dengan dialog ngobrol bareng komunitas tadi ini pendengar, kalau Anda juga mengikuti. Jadi pokoknya siapapun tetap semangat menjalani hidup. Kita ke penelpon selanjutnya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ibu Mida, apa kabar Ki malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Bagaimana Ibu Mida? Apakah sudah mengantuk di malam hari ini?
3: Iya sudah, tapi kita tunggu dulu.
1: Request Ruang dulu. Rindu. Dede, terima kasih banyak. Oke, dengar lagu.

0: Memang ada Asri, ada Apan Sidang, ada Antu, ada Jore, ada Maulana, ada Bobby, ada Pak Kemes, ada juga Abraham, ada juga Acore, ada juga Pak Mahdi Tapalang, ada juga Bapak Rizal Italudu, ada Bapak Ulang, ada Anik Tibute, ada juga Pak Cuherudin, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, dan semuanya. Asri di
1: Timur.
0: Siapa lagi di Jalan Tamasapi?
1: Oh, Jalan Tamasapi Pak Ervin. Atau ada juga Pak Asri di sana.
0: Iya.
1: Aduh, mengantuk ini kentah.
0: Iya, dan semuanya, Mbak.
1: Iya. Baik.
0: Mbak Nita. Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida. Semoga sehat Ki juga selalu. Baik, kita dengarkan dulu pendengar ini lagunya di malam hari ini. Ada tadi ya, Masuk Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari yang direquest Pak Salman, dan juga Nafa Urbahati yang kecewa.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, lagu dari Nafa Urba, Hati Yang Kecewa, ini sayang sekali harus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, edisi 23 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk seluruh penelpon ataupun yang chat, namun tidak bisa terakomodir di malam hari ini. Kita ketemu lagi besok pendengar, masih ada Ruang Rindu, masih di jam yang sama tentunya, di pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda lagu-lagu Nusantara. Ini ada banyak pendengar lagu, jadi selamat menikmati. Dan untuk Anda yang sudah mulai beranjak ke Pulau Kapuk yang kata Pak Salman tadi, selamat beristirahat. Jangan lupa untuk tetap memonitor kami besok. Dan yang masih bersama saya di malam hari ini dia lagu-lagu untuk Anda.
1: Mamuju malam ini.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pendengar, lagu Sepatah Kata dari Marsan Jufri dan Rika Erika akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen lagu Nusantara pendengar di malam hari ini. Dan selanjutnya marilah kita mengikuti renungan malam dari Edi Siswanto yang berjudul Pengorbanan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian seluruh rangkaian siaran yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz, ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Dan mohon maaf pendengar apabila ada kesalahan selama siaran edisi 23 Juli 2026 hari ini. Dan malam hari ini tentunya selamat beristirahat. Terima kasih telah membersamai Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih telah mengudara bersama Pro 1 di hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju. Besok kami kembali hadir menemani Anda pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Nita Wahyuni, pendengar, mengucapkan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Pada zaman kejayaan Islam, banyak kita jumpai para penemu di bidang ilmu pengetahuan. Seperti Al-Biruni, pakar geografi dan astronomi, Al-Haitsam, pakar optik, Jabir bin Hayyan, pakar kimia, Ibnu Sina, pakar kedokteran, Ibnu Nafis, penemu pembuluh darah kapiler, dan masih banyak lagi. Di samping memiliki keahlian ilmiah, para cendekiawan muslim tersebut ternyata tidak melupakan masalah religius. Mereka terdiri dari orang-orang yang alim, yang setiap menemukan suatu ilmu pengetahuan, bertambahlah iman dan syukurnya kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dengan ilmu yang didapatnya. Karena itu, terhadap orang yang tinggi hati dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung."

Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui, orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam dan terasa panas."

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mapuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 24 Juli 2026. Sari Berita. Percepat penyerapan anggaran, Pemprov Sulawesi Barat dorong ke percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada semester 2. Peringati Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mapuju tekankan

0: lingkungan harus aman bagi anak. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Medi. Mengawali berita kita yang pertama, percepat penyerapan anggaran, Pemprov Sulawesi Barat dorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada semester 2. Meradi Umar melaporkan.
1: Ya, tadi kegiatan ini kita melakukan monitoring evaluasi, karena ini kan sudah bulan ke.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengakselerasi proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ pada semester kedua tahun anggaran 2026. Percepatan tersebut dinilai krusial untuk menstimulasi perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal tersebut ditegaskan Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai membuka kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 di Mamuju pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan memasuki paruh kedua tahun anggaran, evaluasi menyeluruh harus dilakukan guna mengukur sejauh mana progres pelaksanaan belanja daerah yang telah berjalan. Selain pertumbuhan ekonomi, Junda menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dengan memprioritaskan pemanfaatan produk-produk lokal dari Sulbar. Namun demikian, ia mengingat agar seluruh perangkat daerah tetap memegang teguh asas efisiensi, efektivitas, dan nilai manfaat. Ia menegaskan, tidak semua kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA wajib dieksekusi jika pada kenyataannya tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Ya, tadi kegiatan ini kita melakukan monitoring evaluasi, karena ini kan sudah bulan ke pertengahan lewat ya, sudah bulan Juli, sudah masuk semester 2 sebenarnya. Maka kita mengevaluasi sudah sejauh mana progresnya proses pengadaan barang dan jasa, ini harus kita percepat. Yang kedua, tadi saya mengingatkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya sebuah proses yang untuk menyediakan penyedia untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, tapi lebih dari itu sebenarnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ini sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Uang itu cepat beredar, dibelanjakan, maka cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian pemerataan ekonomi juga demikian, ya, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang produk-produk dari daerah kita sendiri. Ya, kalau ada, kenapa harus keluar? Begitu. Kemudian efisiensi. Ya, kita harus percepat agar kita melihat ada asas efisiennya, efektivitasnya, dan penyedia itu harus melakukan tahapan-tahapan itu, dan para dari pengadaan barang ini ya, ini harus melihat juga ya, kalau memang tidak efisien, tidak efektif, ya yang dipaksa untuk dilakukan. Dan itu tidak semerta-merta semua ada yang tertuang dalam DPA itu dilaksanakan. Kalau tidak ada asas manfaat, tidak efektif, efisien, itu tidak bisa juga. Termasuk asas transparansi.
2: Lebih lanjut, Junda menambahkan, seluruh proses pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulbar saat ini dipantau secara terbuka. Oleh karena itu, jajaran OPD diminta bekerja secara profesional, tepat waktu, dan taat aturan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Jaga stabilitas harga dan pasokan. Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat gelar gerakan pangan murah. Ayan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan. Analis Ketahanan Pangan Disketapang Sulawesi Barat, Burda, mengatakan gerakan pangan murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Ia menambahkan, beras medium pada gerakan pangan murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp145.000. Sementara komoditas telur dijual dengan harga Rp42.000 per raknya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp45.000 per raknya.
4: Pagi ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pelaksanaan gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga di masyarakat. Untuk medium itu di pasaran itu sekitar 145-146. Di sini kami jual 145-128 di kami jual di pasar murah ini. Untuk telur di pasar kemarin itu 45-46 ribu per rak. Kami jual hari ini 42 ribu per rak.
3: Di Ketapang Sulawesi Barat berharap gerakan pangan murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syada melaporkan.
0: Peringati Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju tekankan lingkungan harus aman bagi anak. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menegaskan komitmen menghadirkan lingkungan aman dan sehat bagi seluruh anak di daerah. Peringatan Hari Anak Nasional berlangsung Kamis 23 Juli 2026 dengan mengusung tema nasional Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju, Haji Masitasha menjelaskan peringatan ini menjadi momentum memperkuat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di berbagai sektor. Menurut Masita, DP3A berkomitmen memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang melalui penguatan keluarga dan peningkatan layanan perlindungan anak pada lembaga kemasyarakatan. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak di Mamuju telah menyediakan layanan gratis bagi anak yang mengalami kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar tersebut.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju memaknai momentum Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Mendorong seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai upaya yang berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
5: Lebih lanjut, Kabupaten Mamuju juga tercatat 2 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama dan Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Masita menegaskan penguatan peran keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pendidikan serta pembentukan karakter anak menjadi kunci melahirkan generasi Mamuju yang tangguh sekaligus selaras dengan agenda nasional menuju generasi Indonesia Emas 2045. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah telah lama diterapkan sebelum adanya surat edaran. Asmi Saleh melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sudah lama membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sulawesi Barat.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah telah diterapkan jauh sebelum terbitnya surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen nomor 18 tahun 2026. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut mendapat dukungan luas dan dinilai berdampak positif terhadap proses belajar peserta didik. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Kamis 23 Juli 2026 mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah lebih dulu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan karena penggunaan gawai yang tidak terkontrol dinilai dapat mempengaruhi perkembangan dan proses belajar peserta didik. Irham Yakub menjelaskan, sebelum terbitnya surat edaran dari kementerian, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di sejumlah sekolah untuk mengetahui efektivitasnya. Monitoring dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, hingga orang tua murid. Hasilnya, Mayoritas memberikan penilaian positif terhadap penerapan pembatasan gawai di sekolah.
7: Pembatasan gawai ini jauh sebelumnya kami di Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sudah lama membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kita di Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembatasan gawai. Dampak gawai, bahaya gawai ini sangat luar biasa terhadap perkembang tumbuhnya anak didik kita di Sulawesi Barat. Sebelum terbitnya surat edaran dari Menteri ini, kami sudah melakukan monitoring terhadap surat edaran, apakah surat edaran yang kami kirimkan ke satuan pendidikan itu dampaknya bagaimana. Nah, ternyata dari hasil monitoring itu kami dapatkan informasi baik dari siswa, peserta didik sendiri maupun guru dan kepala sekolah serta orang tua murid, semua mengatakan dampaknya sangat bagus, sangat luar biasa, dan beberapa item yang kami tanyakan terkait pembatasan gitu-gitu ini, mereka sangat support dengan baik.
8: Disdikbud Sulawesi Barat berharap dukungan dari sekolah dan orang tua terus berlanjut agar kebijakan pembatasan penggunaan gawai dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi siswa di kelas, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil survei atau pembatasan gawai di sekolah meningkatkan fokus belajar dan kurangi ketergantungan pada HP pada peserta didik. Kembali Asmi Saleh melaporkan.
7: Temuan utamanya adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi, meningkatkan fokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menyebut, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah memberikan dampak positif bagi peserta didik, guru, kepala sekolah, hingga orang tua. Temuan tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan di Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub dalam dialognya di RRI Mamuju Kamis 23 Juli 2026 mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan pembatasan gawai yang telah diterapkan sebelum adanya kebijakan serupa dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, manfaat kebijakan tersebut juga dirasakan oleh tenaga pendidik. Berdasarkan hasil survei, guru dan tenaga administrasi menilai pembatasan penggunaan gawai mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik. Irham menambahkan, kepala sekolah juga memberikan penilaian positif terhadap penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan gawai dinilai membantu menciptakan iklim sekolah yang lebih tertib dan mempermudah pengawasan terhadap perilaku siswa. Tak hanya di lingkungan sekolah, dampak positif juga dirasakan di rumah. Berdasarkan masukan dari para orang tua, pembatasan penggunaan gawai membuat anak lebih fokus belajar dan mengurangi ketergantungan terhadap telepon pintar.
7: Dari hasil survei kami di untuk peserta didik itu, temuan utamanya adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi, meningkatkan fokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi. Itu untuk peserta didiknya. Sementara untuk guru dan tenaga administrasi, yaitu mereka menilai efektif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memperkuat interaksi sosial pada peserta didik. Ini untuk gurunya. Terus untuk kepala sekolah, kebijakan mendukung iklim sekolah yang kondusif, pengawasan perilaku siswa, dan pencegahan penyebaran konten intoleran. Ini apa namanya, pernyataan atau statement yang mereka sampaikan dari kepala. Sementara orang tua murid juga menyampaikan kepada kami, yaitu itu anak-anak mereka di rumah itu fokus belajarnya meningkat. Oh, okay. Ketergantungan terhadap HP, gadget atau gadget ini berkurang dan pengawasan orang tua menjadi lebih mudah.
8: Disdikbud Sulawesi Barat berharap hasil survei tersebut menjadi dasar untuk terus memperkuat implementasi kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Langkah itu diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat, meningkatkan kualitas interaksi sosial peserta didik, serta mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Di tengah beragam tanggapan masyarakat terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis, SMK 1 Rangkas berharap program tersebut tetap dilanjutkan. Hayani Risyada melaporkan.
3: Di tengah beragam tanggapan masyarakat terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 1 Rangas berharap program tersebut tetap dapat dilanjutkan. Kepala SMKN 1 Rangas Mahmud mengatakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak sekolah, sebagian besar siswa menginginkan program MBG tetap berjalan karena dinilai sangat membantu. Ia menilai, program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
10: Kan kemarin ada beberapa polemik yang terjadi di masyarakat. SMK Rangas sendiri masih menginginkan ya, anak-anak kita itu melalui wawancara yang kita lakukan, masih menginginkan bahwa MBG ini berjalan. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya MBG yang diluncurkan oleh pemerintahan.
3: Senada dengan hal tersebut, salah seorang siswi SMKN 1 Rangas, Stefani, menilai program MBG sangat bermanfaat, khususnya bagi siswa yang tidak sempat sarapan atau tidak membawa bekal maupun uang saku ke sekolah.
11: Kalau bisa dikasih lanjut saja, Kak, karena ada beberapa siswa dari begini kan gak bawa uang, gak bawa bekal. Jadi mereka makan datang ke sekolah dengan niat hanya belajar. Bisa jadi enggak sarapan dulu kan, Kak, dari rumah. Jadi lanjut saja.
3: Melihat antusiasme para siswa terhadap program tersebut, SMKN 1 Rangas berharap program MBG dapat terus berlanjut agar semakin banyak peserta didik merasakan manfaatnya sekaligus mendukung pemenuhan gizi terhadap siswa di sekolah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani Sada melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat terus mendorong penguatan pembinaan karakter dan akhlak bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Marhadi Umar melaporkan.
12: Bagaimana kita ini untuk menciptakan generasi yang pertama generasi berakhlak?
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat terus mendorong penguatan pembinaan karakter dan akhlak bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Sinergitas serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembinaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulbar Said Mahdar menyatakan momentum pembinaan anak di LPKA harus dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut disampaikan Said Mahdar usai membuka turnamen bola voli Kakanwil Ditjenpas Sulbar Cup 2 antar SMA se-Kabupaten Mamuju pada Rabu 21 Juli 2026. Said menekankan pentingnya menjalin silaturahmi dan kerjasama sebagaimana ajaran agama. Menurutnya, kemampuan membangun kolaborasi merupakan wujud rasa syukur sekaligus modal penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari proses pembinaan, pihak LPKA juga rutin menggelar kegiatan interaktif yang melibatkan pihak luar. Salah satunya, melalui pertandingan persahabatan antar anak binaan dan pelajar SMA maupun remaja dari lingkungan masyarakat umum.
12: Bagaimana kita ini untuk menciptakan generasi yang pertama generasi berakhlak, generasi berkarakter, inilah yang kita bentuk di sini, yang telah dibentuk oleh Bapak Kalapasnya, Kalapas Anak yang begitu antusias, apalagi dengan bekerja sama, membangun sinergitas, membangun silaturahim, karena kita orang yang beragama adalah orang yang beragama beriman kepada Tuhannya, yang kedua jujur terhadap keimanannya, dan yang paling bagus dalam kehidupan kata Nabi adalah manusia yang bisa melakukan silaturahim, manusia yang mampu membangun sinergitas, mampu membangun kolaborasi.
2: Langkah ini diharapkan dapat menghapus stigma negatif sekaligus memberikan ruang bagi anak binaan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: MK Polman menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun desa. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pembangunan desa di Polewali Mandar dinilai tak lagi cukup hanya mengandalkan anggaran dan regulasi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar, Andi Himawan Jasin dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 22 Juli 2026. Ia menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan keterlibatan perguruan tinggi. Ia menyebut kehadiran mahasiswa KKN PPM UGM di desa-desa Pola Limandar diharapkan menjadi mitra masyarakat yang membawa ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, dan gagasan baru.
13: Di mana bahwa pembangunan desa itu tentu saja tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan inovasi, kolaborasi, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, kehadiran mahasiswa KKN UGM di Polewali Mandar khususnya, tentu saja harapannya mereka hadir bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik, tapi lebih dari itu, adik-adik ini tentu diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat, membawa ilmu pengetahuan, membawa teknologi, membawa semangat kolaborasi dan gagasan-gagasan baru yang dapat membantu desa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
5: Lebih lanjut, program kerja mahasiswa lebih dulu diselaraskan dengan rencana kerja OPD sehingga inovasi yang mereka jalankan langsung menjawab kebutuhan desa dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikut demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Midi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Nilah MPA, seorang pelajar diamankan Satreskrim
1: Polres. Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah
2: di Indonesia. Ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang lain.
3: Tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax.
2: Kemudian membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
4: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menjumpai para pendengar semua di Mamuju pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Semoga di hari Jumat ini menjadi satu keberkahan ya untuk kita semua. Amin. Dan juga di Jumat yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan, juga semoga aktivitasnya lancar semua. Yang mungkin saat ini para pendengar dalam perjalanan mengantar anak ataupun dalam aktivitas paginya ya, sedang untuk persiapan ke kantor, ke sekolah ataupun yang sedang olahraga di hari Jumat pagi ini, semoga semuanya dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin. Dan tadi beberapa lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini sudah menyambut para pendengar semua di Mamuju pagi ini. Masih akan banyak lagi pilihan-pilihan lagu untuk Anda semua di pagi hari ini dan juga informasi-informasi lainnya yang akan menemani paginya para pendengar semua. Dan jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Masih bersama saya Indah di Mamuju Pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Kementerian P2MI gandeng Kemenkum dan Kementerian P3A perkuat perlindungan PMI. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI memperkuat kolaborasi bersama Kemenkum dan Kementerian P3A guna meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sinergi tersebut mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dari hulu ke hilir. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mutarudin, mengapresiasi inisiatif Kementerian Hukum yang menggagas kolaborasi lintas kementerian tersebut. Dan menurutnya kerjasama ini menjadi langkah strategis memperkuat perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Ia juga menegaskan perlindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan hanya oleh satu kementerian. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan yang dihadapi dapat ditangani secara lebih efektif. Mutarudin juga mengatakan bahwa kolaborasi antar kementerian memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hukum pekerja migran. Sinergi tersebut juga mendorong reformasi tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan untuk informasi lainnya seperti informasi entertainment, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial lainnya Anda juga bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
4: rri.co.id.

contacte, botate, contacte, botate, contacte, botate.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Sebelum FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Mamuju Pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Ketua Komisi 3 DPR dukung pelarangan vape jika disalahgunakan untuk narkoba. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman setuju bahwa vape dilarang di Indonesia jika dijadikan untuk menggunakan narkoba. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian untuk pelarangan penggunaan vape. Ia juga menegaskan Komisi 3 DPR terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Sebelumnya Menko Polkam Jamari Caniago menyampaikan amanat Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido Bogor. Dalam amanatnya Prabowo menyampaikan arahan terkait aturan tata kelola rokok elektronik atau vape. Presiden Prabowo meminta agar pengawasan dilakukan secara berlapis pada jalur distribusi vape. Prabowo menegaskan tidak ragu melarang total vape apabila disalahgunakan untuk narkoba. Untuk info selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami untuk informasi lainnya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya sayang.
3: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk Ma.
4: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: mak dia mak wah apa nending puok di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mau ni harang ngi nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, ya. Harang ini ya, pusar ya, ya, ya. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa mu haram darah gira giru darah gira giru pugau ya, ya. Tapi mu api yang mu pugau pugau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini, ya, ya. Ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat ya. Kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat dari sanging ganana tu pokok na amal niat tu wa inna ma likulli imrin ma nawa ganana apa-apa di dino ri tergantung baik tu niat dia
2: Papasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Masih bersama saya Indah di Mamuju Pagi ini. Dan pendengar informasi kali ini datang dari dunia hiburan. Ya, dikutip dari laman rri.co.id, rayakan 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Wah, ini salah satu kabar menarik nih bagi pecinta Harry Potter ya, yang sudah menunggu-nunggu nih kapan ini akan ada Harry Potter lagi ya, termasuk saya nih ya yang pecinta Harry Potter dengan seri-serisnya yang sangat menebarkan setiap serisnya ya. Jadi Warner Bros Discovery ini mengumumkan program global, jadi Back to Hogwarts 2026. Dan program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 dari film Harry Potter and the Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya. Jadi perayaan tersebut ini akan menghadirkan pemutaran ulang film bagi juga acara penggemar serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Dan rangkaian acara tersebut juga akan berpusat pada 1 September di mana tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Wow, ini sepertinya seru ya, karena menjadi salah satu bagian dari perayaan ulang tahun yang ke-25 tahun ini. Dan filmnya akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu, dan pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya memang pernah ditampilkan di layar lebar ya. Dan selain itu juga seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar kembali di seluruh bioskop di seluruh dunia mulai dari tanggal 27 Agustus hingga 3 September. Juga ada HBO Max yang akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada 1 September. Seru sekali ini sepertinya ya untuk para penggemar Harry Potter ini ya. Jadi untuk Anda juga yang merupakan penggemar Harry Potter, jangan lewatkan kesempatan ini. Semoga Indonesia juga menjadi salah satu termasuk masuknya kembali Harry Potter di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya pendengar, tetap bersama kami untuk informasi lainnya hanya di Mamuju Pagi ini.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini. Dan informasi kali ini, Chelsea bawa skuad terbaik, GBK masuk rute tur pramusim. Dikutip dari laman rri.co.id, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta menjadi venue pramusim Chelsea melawan AC Milan. Laga gengsi dari tim digelar pada 8 Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Chelsea, Kamis 23 Juli 2026, Chelsea akan memulai melakukan perjalanan pratur mereka pada Jumat 24 Juli 2026. Australia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Chelsea. Dan The Blues akan mulai turnya di Australia. Tim besutan dari Xabi Alonso juga akan menghadapi Western Sydney Wanderers pada 28 Juli. Dan pada tanggal 1 Agustus akan bertemu Tottenham Hotspur di Stadion Accor Sydney. Selanjutnya Chelsea juga akan ke Hong Kong menghadapi Juventus dan dipastikan duel bergengsi tersaji di Stadion Kai Tak Sport Park di Kowloon. Chelsea juga kembali ke Indonesia untuk menghadapi AC Milan di Stadion GBK dalam rangkaian tur pramusim. Dan ini menjadi kali kedua The Blues tampil di GBK. Untuk info olahraga lainnya, Anda juga bisa mengakses laman kami di rri.co.id.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?